Di Prado FM, teman baik kamu, teman Prado, masih bareng Edo Dispa dan untuk edisi pagi hari ini. Ada katanya beberapa kebiasaan nih teman Prado untuk orang sukses. Kalau mau lihat progres dalam hidup, yang mungkin beberapa kebiasaan ini bisa kita terapkan atau bahkan beberapa kali udah kita terapin dalam kehidupan kita teman Prado. Karena katanya kalau kamu pengen mencapai keberhasilan dalam hidup, perlu menerapkan sejumlah kebiasaan orang sukses dalam keseharian kita. Entah itu menjalankan bisnis lah, wirausaha, atau membangun karir dalam profesi apapun ya. Punya semangat dan optimisme aja belum tentu cukup. Penting untuk memiliki kebiasaan baik yang konsisten dari hari ke hari. Lalu kebiasaan apa aja nih yang bisa bikin kamu lebih sukses dalam menjalankan usaha atau karir, teman Prado? Yang pertama, kita langsung aja yakni bisa jadi dimulai dari hari dengan tujuan yang jelas ya. Orang sukses selalu punya prioritas agar bisa mengurangi distraksi dan juga membuat aktivitas sepanjang hari lebih terarah. Cara sederhana yang bisa kamu terapkan yakni menulis 3 prioritas utama sebelum mulai bekerja. Fokus menyelesaikan 3 pekerjaan tersebut sebelum beralih ke hal lain. Direktur dan General Manager Herbalife Indonesia Okrianto Wahyu Jatmiko mengatakan sejumlah pemimpin terbiasa mengawali pagi dengan meninjau kembali tujuan mereka. Ketika mulai hari dengan tujuan yang jelas, setiap tindakan sekecil apapun katanya akan membawa kita semakin dekat dengan tujuan yang ingin kita capai. Siapa tahu nih teman Prado kamu juga beberapa kali memang udah menerapkan hal ini ya teman Prado, dan juga pastinya bisa memulai hari dengan misalkan hari ini pengen ngapain, itu 3 poin tadi kalau bisa ya sampai penghujung hari udah kita terapkan dengan baik dan benar.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di Prodo FM, teman terbaik kamu tahun Prodo. Masih bareng ada di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya teman-teman. Dengan beberapa kebiasaan orang sukses yang mungkin bisa kita terapkan di keseharian. Selain memulai hari dengan tujuan jelas, kamu juga bisa coba untuk merawat rasa ingin tahu dan juga terus belajar. Hidup selalu dinamis, apa yang berhasil hari ini belum tentu hasilnya sama pada kesempatan lain. Oleh karena itu, teman Pro 2, kita perlu belajar dan terus mengembangkan diri. Kamu gak perlu waktu berjam-jam untuk belajar, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit setiap minggu untuk mempelajari sesuatu yang relevan dengan kesibukan kamu saat ini. Atau setidaknya yang kamu sukalah ya, teman Pro 2. Selain itu juga bisa bangun hubungan, bukan sekadar transaksi. Kalau kata ahli sih, ketika kita mengutamakan hubungan sebelum transaksi, kita membangun loyalitas yang dapat bertahan jauh lebih lama daripada satu kali penjualan katanya ya. Jadi menjaga komunikasi, mendengarkan, dan juga menunjukkan perhatian secara konsisten ini bisa membantu membangun kepercayaan. Seiring waktu, hubungan tersebut juga dapat berkembang menjadi komunitas yang saling mendukung.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
3: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
2: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
3: Iya juga sih, kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
2: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada 2. Masih bareng Edo di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Kalau ngobrolin seputar kebiasaan-kebiasaan orang have ya, bukan kebiasaan orang sukses ya, teman Prada 2. Selain merawat rasa ingin tahu dan juga terus belajar, juga membangun hubungan

tetap konsisten ya, sekalipun menghadapi tantangan yang mungkin menurut kamu bikin jatuh atau bikin ragu gitu, apakah maju atau berhenti di tengah jalan. Gak ada bisnis atau karir yang selalu berjalan mulus ya. Siapapun bisa menghadapi yang namanya kegagalan. Tapi tanpa peradua yang membedakan orang sukses dengan orang lain yaitu caranya merespon situasi tersebut. Konsisten yang dimaksud di sini artinya tetap berkomitmen menjalankan langkah yang diperlukan meskipun hasilnya belum terlihat. Upaya atau usaha kecil yang dilakukan berulang kali ini bisa membangun kepercayaan, kredibilitas, dan hasil dalam jangka yang panjang.

0: Ruang Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request time di Pro 2.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
3: Emang kenapa lagi?
2: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
3: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
2: Ya, harus gitu kan?
3: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
2: Jadi, selesain aja dulu nih.
3: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Brother FM, teman baik kamu tahu produktif tuning karena setelah ini kita bakal ngobrol seru-seruan bareng sama teman-teman dari program Antasan Banjar Festival 2026. Reconnecting tradisi, kreativitas dan juga masa depan musik tradisi. Siapa tuh teman-teman penasaran juga dengan program-program yang nanti bakal dijalankan sama teman-teman dan juga apa aja sih kegiatan-kegiatannya? Tapi setelah yang satu ini teman Brother ya, masih teman bareng ada juga sampai jam 10 pagi nanti di 90.5 FM, teman terbaik kamu. Keep tuning.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya. Masih bersama Pro 2, teman

0: Di Brada FM, teman terbaik kamu, teman Brada 2. Masih bareng dari Spada untuk edisi pagi hari ini. Dan aku udah gak sendirian, teman-teman. Setelah tadi teman-teman bareng sama Perunggu dengan 33 kali ya. Kali ini aku udah kedatangan teman-teman dari program Antasan Banjar Festival 2026. Ada Bang Aswin dan juga Bang Novi.
1: Halo. Halo.
0: Semangat sekali nih ya.
2: Iya dong, semangat pagi.
0: Aku curiga gak puasa Senin nih teman-teman, karena semangat ya.
2: Oh tidak, kami rencana Kamis sih.
0: Oh kenanya Kamis ya?
2: Kenanya Kamis.
0: Oke, teman-teman. Kita ngobrolin untuk acara kali kedua teman-teman dari program Antasan Banjar Festival ya. Karena kabarnya acara yang pertama sangat sukses besar. Khususnya mungkin bisa dibilang se-Kalimantan ya Bang Nufi ya?
2: Iya, Alhamdulillah.
0: Oke. Dan juga ini kita kedatangan kuratornya Bang Novi dan juga kepala program sama direktur festivalnya Bang Aswin. Mungkin bisa cerita dikit nih, kita kenalin sama teman-teman. Kalau yang pertama udah dikenalin ke Pro 2 belum Bang? Yang kemarin?
2: Yang pertama juga dikenalin di sini.
0: Oke, okay, mungkin nah, kita
2: tapi
0: bisa
2: yang datang bukan aku kayaknya.
0: Oke.
2: Okay. Seingatku bukan
0: Bang
2: aku.
0: Bang Aswin kemarin?
3: Iya, itu saya yang kesini tuh.
0: Oh iya, siap Bang. Maaf Bang.
2: Kok jadi menakutkan.
0: Serem banget. Oke, kita kenalan dulu sama program Antasan Banjar Festivalnya. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman.
2: Oke, halo teman-teman semua Pro 2 Banjarmasin RRI. Ini ya, oke.
0: Betul.
2: Jadi Antasan Banjar Festival ini sebenarnya adalah embrio daat, bukan embrio ya. Rumah besarnya dulu adalah FMTI, Festival Musik Tradisi Indonesia, Kementerian Kebudayaan.
0: Oke. Okay.
2: Gede dulu uangnya.
0: Kok sekarang masih dong?
2: Sekarang ya.
3: Terlalu cepat mas, terlalu cepat.
2: Terlalu cepat. Terus tahun ini kita mandiri, dalam tanda kutip kita apa tidak masuk di FMTI, walaupun tetap terhubung dalam konsorsium FMTI gitu. Nah kita sekarang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Banjarmasin dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Okay. Itu program kita tuh sebenarnya simpel banget, kita cuma punya dua program. Pertama adalah workshop yang kita kasih nama Lab Batang Banyu, Laboratorium Batang Banyu. Yang kedua adalah showcase, pertunjukan. Nah jadi dari pertunjukan yang awalnya kita cuma merancang sekalsel gitu, nah ternyata melebar menjadi sekalimantan. Dua tahun ini kita berhasil mengundang teman-teman di luar Kalsel. Kalau tahun kemarin ada dari Kaltim, Kalteng, sama Kalbar, tahun ini Kaltim dan Kalbar yang datang. Okay. Gitu. Jadi programnya sangat simpel sekali karena kita pengen orang menikmati musik tradisi yang sudah digarap sedemikian rupa untuk menjadi pertunjukan yang lebih entertain gitu.
0: Baik. Tapi kalau FMTI-nya sendiri masih jalan Bang sampai sekarang?
2: FMTI masih jalan. Tahun ini ada 10
0: waduh
2: provinsi.
0: Okay.
2: Di luar Kalsel ya ada 10 provinsi.
0: Oke, okay, oke. Okay,
2: okay. Sebenarnya itu tanda bahwa Kalsel itu berarti keren, bisa jalan sendiri kan gitu.
0: Betul, mandiri. Bang Aswin sebagai director nih untuk konsep di kedua, acara kedua tahun ini bakal mengarah kemana? Apakah masih sama kayak tahun kemarin?
3: Ini nebelin ya, nebelin dari tahun lalu. Nah kami punya mimpi itu adalah agar teman-teman yang biasanya nonton festival pop ini bisa datang ke festival tradisi gitu.
0: Betul.
3: Jadi sebenarnya hype-nya sama, hype-nya sama, hanya saja mungkin di masyarakat saat ini apa ya, terkesannya musik yang boring, musik yang ini dan sebagainya. Sebenarnya enggak, sekarang kita sudah memfasilitasi mereka untuk bisa berinovasi atas musik-musik mereka, walaupun itu tradisi gitu. Sehingga kalau dibilang trendy ya trendy sekarang sebenarnya. Kalau dibilang ngepop ya ada ngepop ya sebenarnya, karena mereka dituntut inovatif di sini gitu kan, dituntut kreasi juga gitu. Nah dari tim sosmed kami pun sebenarnya sangat mencoba ya, sangat mencoba untuk bisa mendekatkan diri ke telinga-telinga yang lebih luas seperti itu. Makanya di tahun ini saya masih percaya bahwa entah di tahun ini, entah di tahun depan, karena kita nggak akan stop sampai tahun ini aja. Kita akan terus bertahan sampai tahun-tahun berikutnya. Nah, kapan kenanya, hooknya ke teman-teman let's say Gen Z misalnya gitu ya, kita nggak tahu. Cuman di tahun ini kita masih berusaha untuk tetap mengundang teman-teman agar bisa datang dan nikmati. Ini kayak kita bikin short getaway gitu, short getaway untuk ayolah teman-teman sebentar melipir sebentar ke Taman Budaya, nonton, kita apresiasi teman-teman musisi tradisi. Dan karena tidak sedikit dari mereka yang sudah melalang buana kesana kemari sebenarnya, dan lebih jauh daripada musik pop. Percaya itu, mereka udah ada yang keluar negeri, udah ini dan sebagainya. Tapi again, circle-nya masih kepecah-pecah nih gitu. Nah, itu yang kita pengen nyatuin gitu. Kita pengen nyatuin dan secara secara pendekatan atas musik, bukan genre gitu. Atas musik aja. Okay. Seperti itu.
0: Okay. Karena zaman sekarang kan beda bang ya. Dulu kayaknya orang-orang pada disuapin, sekarang udah bisa nyari sendiri gitu.
3: Betul.
0: Ya.
3: Betul.
0: Kenapa nggak nyarinya ke sesekali tradisional gitu, teman-teman. Kalau atensi di tahun kemarin bang terhadap anak muda gimana?
3: Nah, atensi tahun lalu itu 50-50 sebenarnya. 50-50 sama family.
0: Oh, 50-50
3: yeah. Antara yang datang sendiri atau bersama dengan pasangannya, atau yang datang bersama dengan ayah atau ibu atau ayah ibu gitu ya.
0: Atau komunal juga mungkin ada ya?
3: Ya komunal juga ada, komunal juga ada, karena kami juga mengundang beberapa komunitas tahun lalu. Okay. Yang tahun ini juga. Nah jadi itu ada ininya sendirilah, apa namanya ya, ada hitungannya mana yang datang secara mandiri gitu ya. Gara-gara melihat di sosmed.
0: Betul.
3: Itu juga sedang kami cari untuk menghitung data itu supaya at least ada apa ya, ada oh ternyata bisa baca dari data itu, oh ternyata
0: pasarnya kita, kenanya di sini,
3: iya
0: gitu
3: pasarnya
0: ya?
3: Pasarnya yang ini, oh konten yang ini nih yang kena nih dan sebagainya. Nah kita sudah mulai analisis dari situ sih.
0: Makanya arahnya untuk tahun ini coba digeser ke domi apa anak mudanya ya teman-teman.
3: Iya.
0: Oke. Mungkin nanti bisa dilihat sama teman-teman. Instagramnya apa bang?
3: Instagramnya antasanbanjar.festival. Satunya dari kami itu namanya komune.id.
0: Oke, nah bisa dicek teman-teman, karena arahnya ke anak muda, apakah nanti bakal kena ke teman Pro 2 juga. Karena yes, tadi kata harapannya. Bang Aswin sambil ngecek pasar juga ya.
3: Iya.
0: Untuk betul. Edisi tahun ini. Oke lah, nanti bakal lanjut lagi setelah ini teman-teman Pro 2.

0: Di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada 2. Masih bareng Edo dan juga teman-teman dari program Antasan Banjar. Director Festival Bang Aswin dan juga kurator kepala program Bang Novi ya. Kita ngobrolin, ini nih acara kedua. Yang mana pasti teman-teman udah punya nilai-nilai tahun kemarin kan yang dibawa di tahun ini gitu.
1: Betul.
0: Ada sesuatu yang diperbaharui kah? Atau ada yang di skip kah dari tahun kemarin? Bagusnya tahun ini kayaknya dengan konsep kayak gini jadinya kayak gini gitu.
1: Oke, yang paling menarik itu sebenarnya adalah bagaimana teman-teman kelompok musik etnik ini bertumbuh sebenarnya. Bertumbuh sekali, mereka mulai memahami sistem festival yang oke gitu.
0: Oh, karena di kita masih asing kah seperti itu?
1: Sebenarnya masih asing. Kita memaksa mereka bikin Tehneka Riders, kita memaksa mereka untuk semacamnya ternyata belum masuk ke mereka gitu. Nah, tapi di karena setiap event kita paksa untuk membuat itu gitu. Kan semua itu kadang harus dipaksa ya. Nah, mereka sekarang lebih enak ternyata di kelolanya. Nah, yang menarik kedua adalah tahun ini pendaftarnya lumayan banyak sebenarnya, hampir 22-an
0: lah. Kalau kemarin, Bang?
1: Tahun kemarin tuh, kalau tahun kemarin kita masih jemput bola ya.
2: Kita masih jemput bola.
0: Oh, masih jemput bola
1: tahun gini, Mas. Ternyata di Kassel itu kelompok musik etnik, sekedar kelompok musik etnik gitu, enggak ada yang lain-lain. Itu cuma di bawah 5. Di bawah 5 kelompok.
2: Musik ya.
1: Musik. Rata-rata mereka
0: ini grup kan berarti ya?
1: Grup, sebagai grup musik. Ya anggap aja band gitu, sebagai sebuah band. Enggak, hampir di 5 kali ya.
2: Iya. Tiga dong kali ya.
1: Ya Gamsa Suara, Banjar Bakula, Nuansa Etnik, Akara Cita,
2: Ahma
1: cuma 5.
0: Kebanyakan dari Sanggar.
1: Kebanyakan adalah mereka awalnya pengiring musik tari.
0: Oh, oke.
1: Nah, kita mulai menumbuhkan bahwa gimana caranya kelompok musik etnik ini bertumbuh gitu. Ternyata yang kita coba riset, festivalnya nggak ada, ruang mereka untuk pamer karyanya nggak ada, itu. Nah, lalu akhirnya Antasan Banjar lahirlah untuk menjadi ruang ekspresi mereka. Sejak hari itulah kelompok ini bertumbuh dari yang cuma 5. Kita juga sebenarnya punya program sebelum terkebiasaan kita sebelum Antasan Banjar, kita tuh ada kolaborasi dengan MTN, Manajemen Transportasi Nasional. Itu ruang kita belajar bareng dengan beberapa kelompok musik etnik untuk memenuhi kebutuhan artistik dan administrasi mereka gitu. Jadi dilatih selama 1 minggu gitu mereka. Nah, yang kita perbaharui tahun ini adalah kita sudah tidak kompromi dengan mereka. Ini yang paling penting. Artinya kita udah based on festival gitu.
0: Selektif ya, Bang.
1: Ya, yang kedua yang kita perbaharui juga, kita membuka kesempatan untuk teman-teman di luar kelompok musik etnik. Contoh, tahun ini TK Scottish Reggae itu lolos kuratorial. Sempat berdebat juga dengan teman-teman kurator.
0: Gimana tuh, Bang?
1: Nah, aku bilang bahwa gini, Antasan itu sejak awal, Mas ngerti Antasan? Antasan itu kan jalur kecil dari dua sungai besar gitu.
0: Betul.
1: Sungai besar ini kita maknai sebagai musik tradisi dan musik populer. Oh. Antasan di tengah-tengah itu sebagai jalur pertemuannya.
0: Kenapa namanya Antasan ya?
1: Ya kan itu hal namanya Antasan. Okay. Dari situ pula akhirnya kita memulai untuk menerima atau kita dengan kehadiran teman-teman yang bukan berangkat dari musik etnik, tapi berangkat dari musik populer yang ingin mengenal musik etnik. Karena ini satu-satunya cara menurutku agar teman-teman musik populer paham atau ngeh dengan mekanisme atau ekosistem musik tradisi. Kan kalau kita paksa mereka bermain musik tradisi juga susah kan? Tapi paling baik adalah menjadikan mereka teman terbaik kita. RRI
0: masuk sih ini
1: untuk jadi temannya musik tradisi. Misal kalau selama ini mereka mungkin bermain musik tradisinya, yang penting ada instrumennya gitu. Yang penting berarti kan dekoratif kan akhirnya. Kita nggak mau itu dekoratif, kita pengennya itu benar-benar jadi musikal. Nah, dari sini dari sinilah akhirnya, misal akhirnya dia ketemu pemain panting yang dia ketemu pemain gamelan yang berteman. Kenapa demikian? Karena ternyata di ekosistem yang lebih besar di Indonesia sekarang banyak artis-artis industri itu mulai mengalihkan wacana musiknya ke musik tradisi. Itu yang terjadi, Kunto Aji, Nadine, dan lain-lain. Nah, itu yang coba kita ambil pasarnya sebenarnya. Jadi sebelum kita tertarik jauh kemana-mana, kita bermain di wilayah ini nih gitu. Tadi aku bilang bahwa nanti 2030 kita pengen panggung Antasan itu tidak lagi dimaknai hanya sekadar panggung musik tradisi, tapi panggung yang mempertemukan dua kutub musik besar yang kata orang susah banget ketemunya gitu.
0: Apa aja tuh, Bang? antara musik tradisi dan
1: musik populer.
0: Musik populer.
1: Orang kan selalu menganggap ini dua kutub yang kayaknya sulit banget buat ketemu gitu. Sistem nadanya lah beda katanya, cara bermainnya lah beda. Enggak, ternyata kita bisa-bisa aja ya. Kita ternyata bisa mempertemukan itu gitu.
0: Tapi sebenarnya dari segi bauran atau arsiran pun kan beberapa musik berangkat dari budaya kan, Bang?
1: Sebenarnya iya. Nah ini soal persepsi kan. Wah, keluar dosennya langsung.
0: 3 SKS, 3 saya.
1: Gini, persepsinya ada begini, bahwa kalau kita berbicara musik sebagai sebuah pengetahuan, harusnya mereka tidak saling bertolak belakang gitu. Gini, yang kita cari kan kemudian kalau kita berbicara apa sih yang baru dari musik tradisi dan musik populer adalah justru tabrakan dua-duanya gitu. Kita bisa menikmati musik apapun kan sekarang, tapi bagaimana menabrakan lagi, membuat irisan dari keduanya agar terbentuk musik baru gitu, itu yang paling penting sekarang. Kenapa tujuannya? Karena kalau kita mau apa namanya menari-nari di ombaknya, maka kita perlu satu sampan yang memang kita berangkat dari keduanya gitu, nggak bisa satu. Antasan Banjar pengen lahir atau muncul sebagai sebuah festival yang mewadahi keduanya. Itu kita bahkan kita udah punya target bahwa kita pengen apa ya, pengen teman-teman musik populer itu kalau main di Antasan gitu minimal mereka akan membawa satu konteks musik tradisi yang ada di daerah mereka juga. Gitu.
0: Betul, mewakili identitasnya masing-masing.
1: Iya.
0: Oke, Bang Aswin, gimana nih Bang?
2: Iya, menarik.
0: Kalau misalkan bisa dibilang kan tadi kalau musik berangkat, kadang beberapa musik, gak tahu ya apa semua musik berangkat dari budaya ya Bang, kayak contoh hip hop, reggae, mereka kan punya komunalnya sendiri gitu, sebenarnya sumbernya masih tetap sama kan. Dan mungkin yang sekarang musik modern dibikin Antasan kan sebenarnya mereka semuanya hampir berasal dari sumber yang sama. Bener. Juga
1: kan tradisi dan tradisi. Kulturnya masing-masing.
0: Iya, betul,
1: kan sebenarnya.
0: Betul. Oke. Kalau dari Bang Aswin nih untuk program tahun ini, tadi juga ada mastery ya atau pelatihan ya, Bang ya?
2: Nah, ada workshop.
0: Nah, itu workshop itu sebenarnya tadi kan ditujukan ke teman-teman. Apakah teman-teman yang lain juga bisa ikutan untuk umum dan?
2: Umum okay. Dan kita by form. Jadi kemarin kita ada posting itu di Instagram kita itu QR. Jadi mereka link. Jadi mereka bisa langsung masuk ke form dan isi di situ. Kemarin kita udah nyebar ke banyak banget sekolah, instansi, terus kampus juga. Nah, dan ternyata kita udah berapa kali bikin workshop ya dari unit kerja kami namanya Komune. Nah, Komune ini punya banyak sekali produk festival. Wih, banyak sekali gitu ya.
0: Banyak apa sekali Bang? Banyak
2: punya,
0: sekali.
2: Punya beberapa produk festival.
1: Dicek pajak
2: Bang. Iya, lagi bahaya banget.
0: Mandiri lagi ya.
2: Astaga, ke situ dia lari. Pertama ada Antasan Banjar, lalu ada Nang Ning Nong Festival.
0: Oke.
2: Lalu ada Lab Batang Banyu ini.
0: Itu semuanya jalan di satu tahun ini?
2: Jalan. Jalan. Okay. Yang Nang Ning Nong belum. Karena kami lagi diskusi masalah itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, Lab Batang Banyu itu kemarin bulan
1: Juli. Tapi sebenarnya kita setiap bulan kan ada program Lab Batang Banyu.
0: Setiap bulan, Bang.
2: Iya. Tapi Lab Batang Banyu yang gede dan ada presentasinya itu di Juni lalu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu adalah bukti kami bahwa sebelum kalian manggung di Antasan pun kita kasih nih workshopnya. Kita datangkan satu orang komposer ternama Indonesia itu Mas Gondrong Gunarto beberapa minggu lalu untuk datang ke sini dan mementori mereka. Harapannya itu nanti akan bisa kita sambung lagi di workshop Lab Batang Banyu di hari tanggal 4 nanti untuk sekali lagi memberitahukan kepada para musisi, para pendatang yang umum dan lain sebagainya bahwa menebalin yang saya bilang tadi ya bahwa nggak cuma musik aja sebenarnya, kita ada punya program-program itu tadi kan ada workshop juga. Nah, dari segi workshopnya pun kita sangat erat kaitannya dengan apa yang kita bawa di tahun ini gitu. Kita bawa di tahun ini temanya reconnecting. Nah, Jadi di situ nanti akan dijelaskan apa sih sebenarnya Antasan Banjar di tahun ini gitu, dan apa kesinambungannya, kontinuitasnya seperti apa, lalu di tanggal 5 dan 6-nya ngapain aja gitu. Dan selalu juga ini saya sombongkan di mana-mana ya, bahwa
0: hati-hati karena Bang Andi hati-hati.
2: Iya, festival, di setiap festival yang kami bikin itu pertama secara staging itu proper. Secara stage sound system profesional. Ada LED, ada videotron seperti itu ya. Jadi mereka kami tuntut untuk punya materi visual. Terus tim show-nya lengkap. Terus lighting-nya itu juga setara konser besar sudah. Tempat duduknya nyaman, layout-nya enak gitu kan. Penampilnya itu sudah punya list equipment, sudah punya channel list ini lain sebagainya, dan punya LO-nya masing-masing. Seperti itu sudah setara konser lah. Yang tadinya saya bekerja di konser-konser pop, saya menyerahkan diri ke konser tradisi ini pun masih saya bawa, masih saya coba untuk suntikkan DNA festival popnya ini ke festival tradisi ini gitu. Dan worth it sebenarnya. Works sebenarnya. Hanya saja secara fenomena momennya belum dapat. Itu. Nah, kami harapannya di tahun ini momen itu yang kami cari seperti itu, teman-teman. Lalu mencari ini tadi band ini lagunya apa ya? Ini enak nih gitu. Sadar enggak ketika kita misalnya jalan ke Bali gitu? Kita jalan ke Bali, kamu di bandara aja mendengar lagu Rindik itu, dan teman Rindik itu udah ini Bali nih gitu.
0: Khas ya Bang ya?
2: Khas. Gitu loh. Nah, itu juga yang kita pengen ketika teman-teman di sini itu udah coba dengerin lagu ini. Ini Banjar nih kayaknya nih gitu. Either itu musik baru atau musik lama. Ya. Karena yang di Antasan Banjar 2026 itu kita harus musik baru ya.
1: Harus musik baru.
2: Okay. Jadi ini harus musik baru. Kenapa jadi harus musik baru, Mas?
1: Oke. Pertama, kita tuh sebenarnya program keberkelanjutan kita adalah kita punya kesadaran buat teman-teman itu untuk pendistribusian musiknya itu sangat lemah. Jadi kita tuh memang merancang untuk melakukan distribusi, kerja distribusi musik tradisi kontemporer inilah, atau yang digarap inilah. 2025 itu ongoing ya, kita sedang proses untuk masuk ke DSP gitu. Karena kita pengen kalau orang dengar di Antasan mau dengar lagi di mana ya gitu kan. Ada tuh platformnya gitu. Nah, termasuk yang ini. Kenapa kita menuntut karya baru? Karena kita pengen pertama Antasan itu menolak cover. Jadi kalau karyanya cover langsung dicoret. Jadi kalau ada teman-teman yang kemarin ikut kuratorial dan memilih meng-cover lagu Banjar, mohon maaf kita harus.
2: Sorry ya.
0: Dan karena cover pun itu tuh lagunya udah ada kan?
1: Iya.
0: Okay.
1: Itu. Pertama kenapa? Karena kita pengen teman-teman itu punya hak eksklusif terhadap karyanya sendiri. Gitu. Okay. Selanjutnya adalah tentu kita pengen melihat bagaimana kondisi SDM-nya. Kan kalau mengcover, maksudku maaf, kalau kita membawakan karya orang itu tinggal mengaransemen, ku anggap lebih mudah. Sedangkan Antasan pengen melihat seberapa banyak SDM musik tradisi yang punya kemampuan melakukan kerja artistik musikal gitu,
0: composing atau dan
1: lain-lain ya. Gitu. Itu yang pengen kita lihat. Tujuannya adalah karena gini, Mas. Antasan itu konsisten pasca festival itu akan mengirim beberapa orang untuk terlibat pada festival yang lain.
0: Oke.
1: Okay. Misal kayak tahun kemarin kita mengirim ada dua musisi yang ikut MTN di Jagat Culture House di Sukoharjo, di Solo, sama di Kata Bunyi di Klaten. Mereka ikut workshop pelatihan situ. Okay. Yang ketika mereka pulang, yang tadi Aswin cerita, Kumune kemudian menagih mereka untuk berbagi pengalaman mereka di forum-forum yang kita ciptain yang setiap bulan itu. Okay. Jadi sebenarnya Antasan ini hanya apa ya, hanya salah satu hilir atau persinggahan yang kita coba buat, karena tujuan akhirnya adalah Kumune pengen ekosistem musik itu bisa saling menghidupi gitu.
0: Sebenarnya hal kayak gini nih pernah aku rasain Bang di Kalimantan Selatan khususnya, karena teman-teman pegiat seni pun juga kadang kita tuh nyari fasilitator untuk bikin acara yang bisa memfasilitasi gitu. Contoh ketika di zaman perkuliahan, mungkin teman-teman banyak yang familiar dengan layar film Banjar, yeah, terus yeah, juga dan festival-festival. Aku ngelihat ketika festival itu ada, teman-teman tuh udah mulai kelihatan dan bertumbuh gitu.
1: Benar.
0: Dan memang harus ada hal seperti untuk mancing semuanya keluar gitu kan ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin dengan acara di Antasan seperti ini juga, siapa tahu produser-produser musik tradisional
1: bener
0: juga kembali muncul. Karena aku tahu beberapa dari teman-teman juga produsnya bagus dan ada beberapa yang udah mulai mengarah ke produksi musik tradisional ya.
1: Betul. Bang,
0: ya?
1: Nah, kabar gembiranya ada beberapa teman-teman yang tahun kemarin tampil di Antasan, tahun ini masuk sudah mendaftar di apa sih namanya, di AMI Award.
0: Oke. Okay.
1: Karena ada satu, gara-gara FMTI banyak ini, teman-teman musik tradisi merasa perlu ada satu apa sih namanya, nominasi tentang nominasi musik etnik.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, dari Kalasal itu ada, kalau nggak salah ada 3 komposer yang mendaftarkan karyanya. Ya semoga masuk nominasi ya.
0: Iya, iya. Semoga harapannya bisa lebih banyak lah.
1: Benar,
0: betul.
1: Benar, benar. Ya, ya, ya. Nah, tahun depan kita dituntut untuk mengirim banyak karya tuh.
0: Iya, iya, iya. Ya. Dan ya, ya, dan sekarang kan udah dijalankan juga Antasan dengan workshopnya.
1: Benar.
0: Dan hal lainnya. Jadi harapannya mungkin teman-teman punya tahun ini arahnya ke sini dulu, nanti arahnya tahun depan mungkin bisa ke produksi dan bagaimana hasilnya nanti bisa didistribusikan. Bener. Bang ya.
1: Bener,
0: ke
1: bang,
0: taraf nasional ya gitu teman-teman. Okay. Lanjut lagi tapi setelah yang satu ini. Panjang juga ya obrolan kita teman-teman Pro 2, tapi setelah yang satu ini di Pro 2 FM.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama abang-abang ganteng ya. Apalagi yang pakai kacamata hitam tuh. Pakai kacamata dua-duanya, teman-teman ya. Tapi buat teman Pro 2 yang mungkin baru bergabung nih, kita pengen ingetin lagi ya abang-abangku ya. Untuk program Antasan Banjar Festival. Ini adalah acara kedua. Yang pasti yang pertamanya udah meriah banget, teman-teman. Kabarin ya dari direktur acara ya, ini akan mengarah ke teman-teman anak muda gitu. Nah, sebenarnya dari Bang Aswin sendiri, ketika anak muda pengen nonton festival seperti ini, apa sih yang teman-teman dari yang punya acara arahkan untuk anak muda gitu, terhadap musik tradisionalnya atau penampilan yang nanti bakal ditampilkan?
2: Yang bisa saya tawarkan itu lebih kepada experience ya. Experience mendengarkan dan willing to pay attention gitu untuk ini musik tradisi yang tidak lahir baru gitu ya. Ini udah lama banget, udah diperjuangkan sama mereka dan lain sebagainya, dan di antasan mereka mencoba untuk

0: mengevolusikan itu gitu. Nah, juga secara apresiasi mereka perlu, itu gitu. Sama seperti halnya kita nonton band pop lainnya. Mereka juga perlu spotlight itu gitu. Mereka juga perlu masuk di Insta story kamu gitu. Mereka juga, ya menjadi apa ya? Menjadi mereka yang di disukai itu membesarkan hati mereka banget gitu dan membuat percaya diri mereka lebih lagi. Nah, itu yang coba kami bangun secara heart to heart-nya ya, secara heart to heart-nya itu yang coba dibangun agar berikutnya mereka percaya bahwa ini ada kok pasarnya. Ini ada kok tempatnya di masyarakat.
1: Meyakinkan gitu.
0: Yes.
1: Juga ya.
0: Walaupun kalau secara lingkungan ya, kalau sanggar kan biasanya mereka bertempat di satu titik gitu ya. Kalau musisi bertempatnya di kafe gitu dan sebagainya, itu memang ya, tapi sekarang tidak sedikit teman-teman yang bermain di tradisi itu udah ada teman-teman yang nongkrong gitu. Kalau yang dulu kan ya gitu ya, mereka stay
1: pecah. Dengan circle-nya masing-masing. Ya.
0: Nah, yang sekarang sudah mulai terlihat dari teman-teman musisinya sudah mulai berpakaiannya sudah kelihatan kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, itu harapan yang paling besar dari aku pribadi ya, saya pribadi itu harapan yang paling besar untuk mereka bisa sekali lagi short getaway tadi, bisa healing sebentarnya itu kemana sih? Ke Antasan. Kalian akan dengar musik yang lirih, kalian akan dengar musik yang mewah, kalian akan dengar musik yang unik atau mungkin mewakili perasaan yang datang gitu dan sebagainya. Itu bisa saya janjikan. Yes. Karena kita melihat. Kenapa jadi bisa dijanjikan? Karena kita melihat dari kuratorial. Jadi semua data-data mereka tuh sebenarnya kita tahu gitu. Jadi anak promosi pun gampang untuk mempromosikan gitu kan. Nah, ini sama seperti yang saya bilang, mereka sangat luar biasa para musisi tradisional ini. Itu aja.
1: Oke. Kalau kata anak marketing nih, USP-nya udah gede banget. Sudah, ya Bang ya.
0: Itu dia.
1: Sayang banget kalau teman-teman nggak tahu gitu. Harapannya sih dia. Balik-balik dari Antasan, teman-teman tradisional punya penggemarnya ya.
0: Amin. Nah, itu keren nggak sih kalau misalnya mereka turun dari panggung, dari stage gitu ya, ada yang ngajak foto.
1: Betul. Bukan. Apalagi nanti ada yang DM, Bang, kapan bikin merch-nya?
0: Nah itu dia. Iya kan, mereka jadi mereka nya juga ya. Jadi akan melek ke sosmed, mereka jadi juga akan melek ke artwork. Betul.
1: Karena anak muda kan penuh dengan tempelan ya Bang.
0: Iya.
1: Label. Tempelan di baju, tempelan di topi dan lain-lain, dan mungkin itu yang bakal nanti bagaimana respon dari teman-teman setelah Antasan terjadi gitu. Kalau dari Bang Andi?
2: Iya, kalau menurutku Novi.
1: Bang Novi.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Novi Andi. Iya benar namanya Novi Andi Saputra. Oh iya,
2: boleh. Aman.
1: Asal enggak Saputra ya.
0: Jangan. Mastra.
2: Mastra. Mas V.
0: Udah lama-lama.
2: Agak ya, kalau menurutku bahwa Antasan itu adalah sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik.
1: Asik, panji banget nih.
2: Iya, karena saat festival musik etnik gitu toh. Jadi yang paling beda dari semua festival gitu.
1: Betul.
2: Jadi kalau tadi mau short get away menurut Aswin, bahwa dari semua festival yang ada, maka ayo sini ke Antasan. Kamu akan dengar suara-suara yang agak-agak aneh gitu. Kamu akan dengar suara di Meratus yang selama ini kamu belum bisa nikmati, di sini akan hadir. Kamu akan dengar suara gamelan yang selama ini kamu anggap mistis, tiba-tiba sangat entertain. Akan dengar musik panti yang selama ini kamu dengar hanya di kawinan, tiba-tiba bentuknya menjadi sangat progresif. Nah, semua ada di Antasan. Okay. Nanti ada, aku mau bocorin beberapa penampil yang agak unik ya.
1: Anak marketing.
2: Ini ada satu kelompok, dia akan memainkan sekitar 9 panting.
1: Oh,
2: okay. Iya, dengan pola interlocking. Interlocking itu apa ya bahasa gampangnya? Pokoknya saling sulam gitu.
1: Ah ya, okay. Sambut menyambut.
2: Sambut menyambut instrumennya, dan itu sangat rapat. Aku kira kalau orang suka musik progresif itu sangat oke.
1: Oke, oke.
2: Terus kalian juga mungkin nanti akan suka gimana reggae. Kalau teman kan vokalis reggae.
1: Ada vokalis reggae
2: di sini. Ada vokalis reggae, tapi kalau dia sangat dance reggae gitu. Nah, kalau ini reggae yang kemudian ada pantingnya, ada babun tuh kendangnya yang kemudian kalian akan membayangkan ini reggae Afrika atau reggae Banjar gitu. Nah, itu menjadi penting. Yang ketiga juga kalian harus dengar gimana keroncong Banjar yang sangat otentik. Nah, itu. Jadi ini jadi salah satu market pertunjukan musik yang sangat beragam. Sisain memori kami apa HP kalian okay. Karena perlu banyak bikin story dan
0: nah itu dia.
2: Jangan lupa juga dibikin pro ya aplikasi editingnya.
0: Iya. Supaya nggak ada namanya di ujung kanan bawah tuh.
1: Nggak apa-apa lah, jeduk-jeduk yang penting mempromosikan tradisional.
2: Benar. Kita pengennya itu. Kita pengen semua orang mulai menyadari bahwa ada satu kekayaan tradisi kita yang dia juga bisa hidup kembali dengan bentuk yang baru, beradaptasi dengan keinginan hari ini.
1: Gitu. I see. Jadi teman-teman berdua jangan lupa ya ditonton untuk program Antasan Banjar Festivalnya di tanggal
2: 4, 5, 6 workshop, 5-6 konser.
1: Nah, di Taman Budaya.
2: Di Taman Budaya Banjar, Kalimantan Selatan.
1: Semuanya lah seluruh teman-teman dari Kalimantan ya, karena
2: sekali lagi
1: luasnya Kalimantan teman-teman ya. Udah keren gini, marketingnya udah cakep ya teman-teman, sangat menjanjikan. Aku penasaran juga dengan apa yang tadi disampaikan sama Bang Novi dan juga Bang Aspi. Semoga kita bisa lihat bagaimana penampilannya nanti di tanggal 5 dan 6 untuk konsernya.
2: 5 dan 6 untuk konsernya.
1: Itu ya teman-teman. Thank you Bang Novi dan
2: Bang Aspi. Terima kasih.
1: Sedikit overtime tapi sangat seru ya teman-teman. Iya. Kalau ada lagi setengah jam boleh deh. Tapi kita bakal ada berita setelah ini ya. Kita nih teman-teman di Prodo FM. Jangan lupa tonton juga ikuti program Antasan Banjar Festival. Karena ini acara setahun sekali dan harapannya setelah meriah nanti bakal berlanjut dengan yang lebih besar lagi tahunnya.
2: Amin.
1: Itu ya teman-teman, kita di Prodo FM. Karena Edo pamit, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya untuk strategi yang setelah ini.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu tahu Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Kondisi ini perlu diwaspadai karena paparan asap karhutlah dapat meningkatkan risiko gangguan pernafasan termasuk infeksi saluran pernapasan akut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan yang masih membayangi kota Banjarbaru, Wali Kota Banjarbaru Haja Ernali Sahlabi memilih turun langsung ke lapangan untuk menemui para relawan, khususnya kepada mereka yang lagi berjibaku melakukan pembasahan lahan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Syamsuddinur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Senin 31 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalsel, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Arah angin bertiup dari utara hingga selatan dan informasi perakiraan untuk diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi khususnya perairan tanah laut, tanah bumbu dan juga Kota Baru. Kondisi cuaca di seluruh kabupaten dan kota di Kalsel umumnya diperkirakan cerah berawan. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih bersama Pro2,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
4: Pro2 Request. Request time.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sumpah mati ya, requestan dari teman-teman Cinenation nih. Salah satunya tadi ada Cael ya, yang request lagu tersebut. Nah, selain itu ada, selain Cael ada Aurelia juga yang request Selena Grace, teman-teman. Sumpah mati. Habis ini ada Amalia ya, yang request Vanessa Azi Menjauh. Dan juga Semi Simorangkir Kesedihanku, teman-teman, dari Nyalara Purnamasari. Oh, duh, ini pagi-pagi udah menjelang siang sebenarnya, tapi udah sedih-sedih aja. Yang jelas sama Prodo barengan aku Febri, ketemuan dengan Prodo Hitlist dulu ya selama 2 jam ke depan sampai nanti kelar pukul 12, teman-teman. Kita bakal live juga nanti mungkin bentar-bentar lagi. Selain itu, teman-teman, selain memang di WhatsApp ya di 0811-5111-420 untuk request di Prodo Hitlist, kita juga live di TikTok di RRI_Prodo Banjarmasin. Yang perlu banget, wajib banget, kudu dan pastinya harus, aduh, semua tuh disebut buat di follow ya, karena kita bakal live terus, teman-teman, untuk request di jam-jam yang sudah ada, yakni jam 10 pagi, jam 5 sore, sama jam 10 malam. Menjauh dulu ya Vanessa Azi dan juga Semi Simorangkir, Kesedihanku.

Era Ripro 2 menyermasin teman terbaik kamu. Sedih-sedih banget teman-teman lagunya. Karena yang nextnya juga bakal sesedih itu. Ada Selina teman-teman. Nabila Takiyah ya. Dibilang sedih gak juga ya. Pengagum rahasia teman-teman. Tapi slow aja deh. Dan ada Geisha Lumbungan Ingatanku darinya Azri. Yang request di siang hari ini. Kita bakal live teman-teman setelah Geisha nanti ya. Semoga aja udah gak ada lagi kalau di WhatsApp. Kita bakal live di TikTok di RR_Pro 2 Banjarmasin. Langsung aja ada pengagum rahasia yang direquest dari Selina, Nabila Takiyah teman-teman dan juga Geisha. Lumbuhkanlah ingatanku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Era di Prodo Menyermasin teman terbaik kamu. Udah live teman-teman di Arena Skor Prodo Menyermasin ditemani dengan kalian coba teriak.
1: Halo.
0: Tuh, ada suara-suara yang mau mendengar mau melihat mereka bisa langsung ke live TikTok kita ya di Arena Skor Prodo Menyermasin. Ada Alisa teman-teman di TikTok live TikTok ini yang request Jagat Rasa Samuel Cipta dan juga tadi yang request Noah ya Dada Kre oh susah banget nama kamu. Krayons. Yang request Noah teman-teman, walau habis serang. Oke, langsung kita puterin dua-duanya, so check this out.

Oke, teman-teman Pro 2. Kita di jam 11 ini menutup bukan Pro 2 hitlist-nya tapi lebih ke Pro 2 hitlist sesi pertama dengan dua lagu, teman-teman. Ada Sria ya, Request Blossom, Edora.

Pama dan juga tadi ada Purnama yang request Insomniac barengan Nabila Takia belum mulai. Udah langsung kita siapin dua-duanya dan kita bakal balik lagi tentunya di jam 11. Masih di live TikTok kita di RN_Pro 2 Banjarmasin.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Kita udah di Prodo Hitlist sesi kedua dan dimulai dengan About You banget. Aduh, di tengahnya kabut-kabut begini memikirkan dia shabby sih ya. Tapi ini masalahnya masih pagi, teman-teman masih siang, masih awal banget. Nextnya ini ada akun berdua nih yang request Setia Bonar, tapi mau ngingetin, mau nyampain juga kita requestannya udah full, teman-teman. Udah full banget. Jadi sorry banget ya buat yang mau request ini. Enjoy aja dengerin requestan teman-teman karena abis ini ada Setia Bonar cinta terakhir yang di request akun berdua dan juga teman-teman tim Pro 4 Palembang, RRI Pro 4 Palembang. Halo ya buat teman-teman, ada dua sejoli darinya Dewa. Check this out.

Oke, teman-teman Pro 2. Yap, kita lanjut ya ke request yang berikutnya. Tadi ada yang request, oh Rani teman-teman, yang request yang terbaik bagimu, Yuka Tamada teman-teman. Dan juga ada darinya, bentar aku buka catatan, namanya susah. Ada Yox teman-teman yang request Adam dengan Pamungkas. Oke, langsung aja kita puterin dua-duanya ya. Dan requestan kita sekali lagi sudah full.

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut ya requestan berikutnya. Ini ada kemesraan. Aat ya yang request kemesraan darinya Iwan Fals. Dan juga bakal ada Leni double XL darinya Pip ya yang tadi request. Kita masih muterin request-request yang lain. Dan setelah Iwan Fals barengan Leni, bakal ada Astaga Bercanda dan juga adek-adek Heart to Heart, teman-teman. Langsung aja kita puterin dua-duanya.

I love you double XL. Yang tadi request dari Nyapip teman-teman. Dan nah ini dia nih. Goyang gak sih teman-teman? Ada Astaga Bercanda yang di request dari Clear ya. Namanya merek banget. Tadi ada belakangnya cuman aku lupa, jadi Clear aja deh. Astaga Bercanda. Dan juga akhirnya ya, Nasi Sop ya. Buat Nasi Sop kita bakal muterin Root Hurt to Hurt. Oke, langsung aja kita siapin dan puterin dua-duanya.

Barengan aku Febri, teman-teman. Nah, lanjut kita ke requestan berikutnya. Tadi ada Charlie ya yang request Tiara Andini Tulang dan Nadi. Waduh, setelah tadi udah goyang-goyang, terus juga ada Ruth juga. Tiara Andini, teman-teman, Tulang dan Nadi. Kita slow dulu, Ban. Juga ada darinya Bintang ya yang request Tulus Teh Hijau. Check this out.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku berjudul Masih Belajar merupakan karya inspiratif dari Iman Usman. Dalam buku ini, Iman mengisahkan perjalanan hidup dan proses pembelajaran yang ia alami sejak kecil, hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan kisah pribadi, tetapi juga syarat dengan refleksi mendalam dan pelajaran berharga yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan. Iman membuka kisahnya dengan latar belakang kehidupan sederhana di Padang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan namun kaya akan semangat belajar. Dukungan keluarga, terutama sang ibu, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup Iman. Di usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia sosial dan pendidikan, yang kemudian membentuk jalannya sebagai aktivis muda dan pemimpin organisasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kejujuran dan kerendahan hati Iman dalam menyampaikan berbagai kegagalan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tidak segan berbagi tentang momen-momen jatuh, penolakan beasiswa, dan kekecewaan pribadi. Namun justru dari pengalaman-pengalaman tersebut, pembaca diajak memahami bahwa proses belajar tidak selalu indah dan keberhasilan seringkali lahir dari konsistensi serta ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Buku ini juga membahas pentingnya pendidikan yang merdeka dan bermakna. Iman menyoroti sistem pendidikan yang kerap hanya menekankan pada hafalan dan nilai, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia mendorong pembaca, khususnya para pendidik dan pengambil kebijakan, untuk melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar memenuhi standar kurikulum. Dari sisi gaya penulisan, Iman menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan mudah dipahami. Struktur naratif yang personal membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita seorang sahabat. Beberapa kutipan dan refleksi dalam buku ini juga memberikan motivasi mendalam bagi siapa saja yang sedang berjuang meraih mimpi atau mencari arah dalam hidupnya. Secara keseluruhan, buku berjudul Masih Belajar bukan hanya sebuah autobiografi, tetapi juga manifestasi dari semangat untuk terus bertumbuh dan memberi dampak. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun profesional yang ingin menemukan kembali makna belajar dalam kehidupan. Melalui kisahnya, Iman Usman mengingatkan bahwa kita semua, tanpa terkecuali, akan selalu menjadi murid dari kehidupan. Demikian esensi buku Masih Belajar karya Iman Usman.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang, ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Teman-teman Pro 2, sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan Fardu Zuhur, wilayah Banjarmasin, dan sekitar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong. Sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

0: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai, jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
1: Santai siang.

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik.

0: baik kamu. Prodia FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Santai siang.
0: Prodi FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
0: Prodi FM.

Dari Bro Dua Menyermasin, teman terbaik kamu, teman Bro Dua. Ah, jam-jam rawan nih, jam-jam rawan mengantuk, lapar, dan lain-lainnya, teman-teman. Kabes, tapi tenang aja, ada Bro Dua yang siap menemani kamu dengan info olahraga. Karena kita udah di segmen Bro Dua Sport ya, dengan Om Febi, teman-teman. Ini ayo dong, semangat dong ya. Masa jam segini habis makan ngantuk? Tapi emang gitu ya teman-teman ya. Kalian habis makan ngantuk gak teman-teman? Atau ada yang habis makan malah berenergi sampai tidak bisa diam kesana kemari dan tertawa? Mending dipakai buat kerja lagi teman-teman, daripada kalian lari-lari nanti ditanyain bos ngapain tuh yang di situ, mending kerja deh. Gitu deh teman-teman, buat yang memang nggak kerja lagi istirahat dari kuliah atau apa juga ya, pergunakanlah energi kalian dengan seefektif mungkin. Anyway teman-teman, di jam 1 ini sampai dengan kelaran pukul 2 bakal ada beberapa informasi. Tadi aku udah bilang ya, yakni informasi dari dunia olahraga internasional maupun nasional. Jadi tungguin aja bakal ada info apa untuk bidang olahraga, karena semua kita secure ya, tergantung infonya ada apa nih yang menarik dari sepak bola, bulu tangkis, badminton, padel kalau memang ada ya. Nah pokoknya itu deh, jadi jangan kemana-mana. Kalau kalian kemana-mana nanti aku cariin, gak bisa sih aku nyariin, tapi yang jelas kalau kalian kemana-mana jangan lupa pakai maskernya.

0: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Santai siang.

Oke, kita ke informasi pertama. Ada, ini yang suka glory-glory Man United pastinya akan sangat berbangga dan keluar dari gua, teman-teman. Fernandes ya hat-trick, teman-teman, dan bawa Manchester membantai Ipswich ya 5-2. Pokoknya kalau Manchester United menang, semua fansnya itu langsung keluar, teman-teman, berhamburan ya, akan jumawa lagi terus nanti balik. Entah kenapa selalu begitu. Nah, Manchester United bangkit dan menang telak 5-2, teman-teman, atas Ipswich Town yang mana berkat penampilan dari Bruno Fernandes. Kapten United ini mencetak hat-trick ya pada pekan kedua Liga Inggris di Old Trafford pada minggu kemarin, lebih tepatnya 30 Agustus. Dan Ipswich sebenarnya membuka keunggulan lewat sepakan volley Leif Davis pada babak pertama. Gol ini lahir setelah Abdul Fatawu melakukan aksi impresif dari sayap. Kemudian dari United mengubah jalan pertandingan setelah Marcelino Nunes terpeleset saat tuan rumah membangun serangan. Mateus Cunha memanfaatkan situasi tersebut untuk memberi umpan kepada Fernandes yang mencetak gol penyama kedudukan. Dan akhirnya untuk Manchester United sendiri ini unggul ya 3-1 ya, dan dari Fernandes menjalankan tugasnya dengan sempurna, teman-teman. Namun sampai akhir pertandingan dari laga Manchester United melawan Ipswich ini bertahan pada skor 5-2, dan Fernandes sendiri telah mengoleksi 113 gol dalam 330 penampilan bersama Manchester United. Sementara itu United sendiri melepaskan 33 tembakan, jumlah terbanyak mereka dalam laga Liga Premier sejak menghadapi Burnley pada Oktober 2016. Sengit ya, ada 33 tembakan, udah kayak lagu perunggu tuh 33.

0: Teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Akhirnya, puncak juga. Lihat tuh, awannya deket banget, bro.
2: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga loh.
1: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
2: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 mencerbasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke info berikutnya. Ada Ricci Duta Ricardo. Ini juara Pantera International Challenge 2026, teman-teman. Dan ini selesai pertandingan, Ricci sendiri menjelaskan bahwa dirinya ya ini tidak menyangka bisa menjadi juara di Pontianak International Challenge 2026, dan dia menang yang mana melampaui unggulan ketujuh asal India, Gin Paul Sona, 2-4-2-2 dan 2-1-19, teman-teman. Nah, dari sejarah pertandingan saat menghadapi Sona, Ricci mengatakan bahwa ia dan Sona memberikan segalanya untuk menang, dan pada game pertama kata Ricci, Sona sempat mempercepat tempo permainan sehingga bisa memperkecil ketertinggalan. Dan kemenangan ini dipersembahkan kepada kedua orang tuanya yang turut hadir, dan selanjutnya Ricci sendiri akan memfokuskan diri untuk merebut gelar lebih tinggi ke Super 100. Ini dari apa, teman-teman? Dari badminton. Tuh, mungkin karena tiba-tiba aja nih Ricci menang apa di Pontianak International Challenge ini, badminton, teman-teman.
1: Sumpah, kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
2: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
3: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
2: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
3: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
2: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
3: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
2: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Marc Marquez teman-teman, ini menang di Aragon dan ternyata mengungkap sempat membuat kesalahan fatal. Yakni Marc Marquez sempat turun dari posisi pertama ke urutan ketiga akibat lupa. Aduh, urusan lupa ini emang susah ya. Lupa menonaktifkan perangkat belakang motornya pada sesi awal balapan MotoGP Aragon. Jadi pembalap Ducati ini berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan, lalu mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi untuk meraih kemenangan keempat musim ini. Dan hasil di Aragon membuat Marc Marquez ini ke posisi kedua klasemen, hanya tertinggal 19 poin dari George Martin, teman-teman. Ini merupakan agak ceroboh ya mas, tolong banget ya mas, nanti diingat-ingat lagi ya untuk perangkat belakangan dilepas mas, motornya jadi lebih berat ya kalau begitu ya. Ini buat teman-teman juga yang pakai motor walaupun bukan pembalap seperti Marc Marquez, hal-hal yang memang sifatnya tambahan dan lain-lain kalau emang memberatkan motor kalian atau kayak bikin gak aman, udahlah gak usah lah, dilepas aja teman-teman. Apalagi yang mungkin suka modif-modif nih, kalau modifnya dirasa terlalu berlebihan, udah deh lepas aja. Itu sih teman-teman. Tapi ngomong-ngomong jalan-jalan, jangan lupa pakai maskernya. Kalau jalan-jalan berdua mah mirip Nike lah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mam Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2.

Pro 2 main-main gue darinya. Nike lah, aduh kaget. Kira apa, ternyata ada ala teman-teman. Nah, dari ya saya Sauda lah teman-teman, info terakhir ini kembali ke Pelita Jaya dengan kepercayaan diri yang baru setelah menjalani satu musim kemarin bersama Tangerang Hawks Basketball teman-teman. Nah, bersama Hawks saya sendiri sempat mendapatkan menit bermain lebih besar dan terpilih sebagai Most Improved Player IBL GoPay 2026. Nah, malam ini juga jadi modal bagi saya untuk kembali ke Pelita Jaya dengan kepercayaan diri dan kemampuan yang sudah lebih berkembang. Dan info tadi udah menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Abis ini jangan kemana-mana karena setelah dari Pro 2 Sport kita bakal menuju Pro 2 Entertain. Tentunya maju terus untuk e-sport. Untuk olahraga di Indonesia dan juga internasional, dan tentunya salam olahraga.

Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan

0: yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya. Santai Siang.

Era di Prodo menjadi masih teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Kita sudah di jam 2 dan bakal ketemu sama info-info dari Prodo Entertain atau info-info hiburan ya, yang mana dari film dan lain sebagainya. Terutama Insidious buat yang kepengen nonton, yang mungkin baru-baru aja kayak nonton Insidious dari mana. Nanti kita akan kasih tahu urutannya biar kalian tetap nyambung ya nonton Insidious. Habis ini tuh jangan kemana-mana, masih barengan Febri di Santai Siang.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Waralaba Horror Insidious, teman-teman. Ini tentunya menjelang dari, bukan menjelang lagi, tapi emang udah hampir udah rilis ya. Nah, urutan panduannya emang sebenarnya dari film pertama dulu, Insidious yang 2010. Kemudian chapter 2 2013, chapter 3 2015, ada banyak ya teman-teman. The Last Key pada 2018, The Red Door udah kayak ini. Dan terakhir Out of Further, teman-teman, yang tayang di 2026. Dan ini merupakan proyek terbaru dari Blumhouse Production yang rilis pada 29 Agustus 2026. Nah, namun keterlibatan kreator asli ini diharapkan tetap menjaga atmosfer horor supernatural yang menjadi ciri khasnya. Jadi sebenarnya kalau Insidious ini bukan yang tipe-tipe kayak hantu yang jumpscare-jumpscare doang, tapi dia ada universe-nya ya. Makanya kalau menonton sesuai kronologi itu sebenarnya dimulai dari chapter 3 untuk tahu dulu latar belakang kemampuan dari Elise Reiner dan mengapa dari Elise ini begitu terikat dengan dunia roh. Baru deh mungkin balik lagi ke Insidious pertama sampai Insidious yang terakhir.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

0: Stand up.
1: Oke, teman Pro 2. Kita lanjut ke loh, kok ini hilang? Ah, ya udahlah. Ke info berikutnya, operasi pesta copet. Nah, ini syuting teman-teman yang gokilnya adalah di tengah 30.000 penonton pesta pora. Jadi, yang kemarin-kemarin mungkin merasa dari dompetnya hilang antara memang dicopet sama Iqbal atau dicopet beneran teman-temannya. Ini operasi pesta copet teman-teman merupakan persembahan Imajinati bersama Angin Segar dan Bos Kreator. Resmi tayang serentak dari 27 Agustus kemarin dan tentunya dibagi prosesnya dibagikan melalui behind the scene bertajuk Erat Dalam Nekat. Nah, video ini memperlihatkan berbagai cerita di balik proses produksi termasuk kerjasama antar departemen. Salah satunya adalah ketika tim harus melakukan pengambilan gambar langsung di tengah festival musik Pesta Pora. Dari produsernya Dipa Andika ini mengatakan proses syuting tidak hanya berhadapan dengan para penonton, kru konser, petugas keamanan hingga musisi yang tampil juga menjadi bagian dari situasi di lokasi. Jadi emang benar-benar harus disesuaikan dan beradaptasi ya dari kru dan sutradara. Dari Ede Hemot juga mengakui kondisi ini jadi tantangan yang tersendiri karena tim harus mengatur adegan besar di tengah kerumunan dengan lokasi yang benar-benar sempit dan juga tidak bisa kita prediksi ya seperti apa. Jadi film garapan Eddie Hemmott ini juga menggunakan pendekatan mockumentary dan spider cam manual untuk menangkap suasana serta skala

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
3: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

RRI Pro 2 menyeru teman terbaik kamu teman Pro 2. Film Hasut ya ini merilis teaser 4 sahabat yang dihantui suara misterius. Jadi tuta film ini merilis teaser trailer dari poster Hasut dan debut penyutradara dari Ilya Sigma. Oh, namanya Ilya Sigma sekali ya. Film ini mengikuti 4 sahabat yang menjalani meditasi di hutan. Ya awalnya santai-santai aja, tapi situasi ini berubah ketika ada suara misterius dan kecurigaan mulai muncul. Dibintangi Karina Salim, Rahel Amanda, Martino Leo, dan Kevin Ardilova. Hasut ini tayang mulai 8 Oktober, masih lama sih sebenarnya, 8 Oktober 2026. Dari namanya aja ada hasut menghasut. Mungkin dari suara-suara tadi ya teman-teman ya, kita bisa berspekulasi sedikit. Ini dari 4 sekawan ini mungkin terhasut sesuatu. Gak tahu ya gimana isinya. Tapi yang jelas Ilya Sigma mengatakan hasut memiliki cerita yang cukup personal baginya. Dan film ini mengangkat luka, rasa percaya, dan serta keinginan untuk menyembuhkan orang terdekat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM karena bakal ada banyak hiburan-hiburan yang menarik dan unik dan juga tentunya muterin lagu-lagu terbaik buat kamu semua. Ingat, jangan lupa pakai maskernya dan juga pastinya minum air putih buat teman-teman, karena di musim kemarau ini wah tubuh biasanya cepat banget untuk apa ya, kita dehidrasi ya, dan dari dehidrasi tersebut biasanya bakal muncul deh hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk radang dan teman-temannya. Febri harus pamit, thank you banget, dan sekali lagi aku minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan Dewa 19 dan juga Coklat. So tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RIW yang langsung teman terbaik kamu. Hai, teman berdua bareng aku Serina temani kamu di sore hari ini ya. Tentunya dengan berbagai macam informasi menarik dan juga informasi terupdate. Dan seperti biasa, jam 3 sampai jam 4 ya teman berdua, aku bakalan memberikan informasi dari ragam peristiwa lokal. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan sama informasi terkini, keep stay aja 95,2 FM RIW yang langsung teman terbaik kamu.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Serius kamu, terus dianya gimana?
2: Kalian dikit suara kamu, satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh, iya ya. Duh, maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh, seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Lulus SMA jadi office boy.

0: Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

25,2 FM Erewan Yermasin, teman terbaik kamu. Aku mau mengingatkan untuk teman berdua bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia di RRI Digital yang bisa kamu download ya di App Store ataupun juga di Play Store. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok kami dengan username yang sama di @RRI_Banjarmasin. Kamu juga bisa mendengarkannya di website kami ya teman berdua. Di sana juga ada berita-berita terupdate-nya di RRI.co.id. By the way teman berdua, kita masih di musim kemarau ya, dan juga dengan kabut asap yang masih melandai Kalimantan Selatan, Kalimantan juga ya, teman perlu di mana-mana ini sangatlah menjadi PR, dan tentunya kita harus menjaga ekstra kesehatan. Buat kamu yang sedang di perjalanan bisa untuk menyiapkan maskernya ya teman perlu, karena bakal mengganggu pernapasan kamu, rawan dengan berbagai macam penyakit pernapasan dan juga penglihatan. Bisa pakai kacamata juga ya teman berdua. Pokoknya kita harus mencegah sebelum mengobati ya teman berdua. Dan berita terbarunya juga di salah satu kampus yang ada di landasan bukan landasan Ulinding, di Banjir Baru ya teman berdua, Winasari, itu bahkan sampai dialihkan ke daring teman berdua akibat kabut asap yang benar-benar sangat mengganggu belajar lah ya teman perlua, dan juga tentunya kesehatan. Jadi yang seharusnya tatap muka malah ke daring.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Ah, seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tengah pembangunan jembatan darurat oleh Densi Four TNI Angkatan Darat Polresta Banjarmasin menyiapkan layanan perahu penyeberangan bagi warga. Dan diketahui ambruknya jembatan Sekerlahang pada Minggu 30 Agustus 2026 ini mengganggu akses warga di kawasan Mantuil Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama TNI dan Polri langsung bergerak membuka jalur alternatif agar aktivitas masyarakat juga nggak terhenti ya. Nggak sekedar mengangkut penumpang, perahu berukuran besar ini juga dapat membawa sepeda motor secara gratis.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Bagian umum sekretari daerah Banjarmasin ini juga turut memfasilitasi pelaksanaan salat istiqa ya teman-teman yang digelar di halaman balai kota Banjarmasin pada Senin 31 Agustus 2026. Dan salah satu dukungan yang disiapkan yakni menyediakan karpet untuk menunjang kenyamanan jemaat sedang melaksanakan sholat meminta hujan tersebut sama pelua, yang mana kita tahu ya sekarang ini lagi dilanda musim kemarau, terus juga berpengaruh dengan adanya kabut asap di mana-mana juga ya. Persiapan fasilitas dilakukan sebagai bagian dari dukungan pemerintah Kota Banjarmasin juga nih nomor 2 terhadap kegiatan keagamaan yang menjadi ikhtiar bersama di tengah kondisi kemarau dan keterbatasan air baku. Pokoknya kita selalu berusaha lah ya nomor 2 ikhtiar, dan juga semoga saja apa yang telah kita doakan juga bisa terkabulkan ya nomor 2 selain usaha. Dan itulah tadi beberapa informasi ragam peristiwa lokal nemenin kamu. Jangan kemana-mana karena setelah ini juga akan ditemani dengan narsum yang ngebahas tentang karhutla juga, yang dikaitkan juga dengan pendidikan, literasi dan lain-lainnya. Jadi buat kamu yang penasaran

0: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.

0: Info Pro 2 FM.
1: 95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 untuk edisi ini Senin 31 Agustus 2026, dikutip dari rri.co.id. Kabut asap pekat kembali menyelimuti wilayah Kota Banjarmasin pada Senin 31 Agustus 2026. Aroma asap tercium menyengat dan mengganggu kenyamanan warga saat beraktivitas di luar ruangan. Kondisi kabut asap terpantau makin pekat di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6 perbatasan Kabupaten Banjar sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pandang pengendara di lokasi tersebut terbatas hanya sekitar 500 meter.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Banjarbaru mempengaruhi aktivitas akademik Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kondisi ini mendorong pimpinan universitas menyesuaikan sistem pembelajaran, khususnya bagi civitas akademik di Kampus 2 Banjarbaru pada hari ini. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Antasari, Dr. Muhdi A.M. Muhdi MAG mengatakan perkuliahan di Kampus 2 untuk sementara dialihkan secara daring. Kebijakan ini diputuskan melalui rapat pimpinan yang digelar pada Rabu 26 Agustus 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Lambung Mangkurat Wilayah Kalimantan Tengah periode 2026-2027 resmi dikukuhkan. Pelatihan dilakukan Rektor ULM Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri, MSI, dirangkai dengan silaturahmi alumni di Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Rektor ULM berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dan penuh tanggung jawab, juga menjaga nama baik dan marwah alma mater. Dan menurutnya hal ini tidak hanya menjadi wadah mempererat hubungan antara lulusan, tapi juga menjadi peran strategis memberikan kontribusinya. Sekian, Info Per 2.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
2: Selesai belum, Mat?
3: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
2: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
3: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
2: Aduh, kebiasaan.
4: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
5: Baik kamu. 95,2 FM. Everyone, terima kasih teman terbaik kamu. Sore ceria bareng aku Sabrina Ayah Tamaplua. Dan kali ini aku gak sendirian. Tapi sebelum itu, kita mau ngebahas tentang Kalimantan ya, yang menjadi rumah kita juga bersama. Tapi berbagai macam persoalan lingkungan, termasuk juga kebakaran hutan, lahan yang sekarang terjadi, ini mengingatkan kita juga bahwa menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga membutuhkan keterlibatan kita semua ya. Nah, sore ini akan ngebahas bagaimana remaja bisa mengambil peran nih melalui literasi, pendidikan, komunitas, dan aksi nyata dengan tema Satu Langkah Remaja Sejuta Harapan untuk Kalimantan. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku gak sendirian. Hari ini udah berhadir bersama dengan kita Kak Wila Surya Wibawa sebagai founder Sekolah Rakyat Merdeka sekaligus juga Ketua Literasi Merdeka. Langsung aja kita sapa ya. Halo Kak, selamat sore.
6: Halo, selamat sore.
5: Bagaimana nih kabarnya?
6: Alhamdulillah,
5: alhamdulillah baik ya. Tadi kakaknya dari mana nih?
6: Dari Banjarbaru.
5: Oh, dari Banjarbaru. Waduh, berarti kabut asap tadi masih.
6: Ya, lumayan lah. Masih mengganggu. Keluar rumah kita pakai masker.
5: Nah,
6: terus.
5: Betul. Itu salah satu langkah kecil, sederhana, tapi bisa ya menjaga kesehatan kita lah ya. Atau berdua seperti yang kita ketahui sendiri, masih aja menjadi persoalan, yaitu kabut asap. Nah, sebelum kita berbicara lebih banyak lagi nih, Kak, tentang Sekolah Rakyat Merdeka dan juga literasi merdeka ya, bisa diperkenalkan terlebih dahulu Kakak Wira sebagai apa juga perannya?
6: Oke, perkenalkan nama aku Wira Surya Wibawa, bisa dipanggil Kak Wira karena di Sekolah Rakyat itu kita semuanya dipanggil Kak, baik okay. Itu yang muda, yang ketua, yang lebih senior ke yang muda, dan saling menjaga dan mendorong kesetaraan untuk kita saling menghormati satu dengan yang lainnya kayak gitu. Jadi saya dipanggil Kak Wira di sana. Lalu di Sekolah Rakyat Merdeka itu adalah sebuah komunitas yang saya dirikan di Kalimantan Selatan, Tengah, dan beberapa wilayah lainnya juga, yang saya dirikan di 21 April 2021. Sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lebih. yang dimana komunitas ini adalah komunitas yang semakin maju. Awalnya saya bikin ya di Banjarbaru, berkembang di Banjarmasin, terus di Martapura, berkembang di provinsi lain di Kalimantan Tengah, Timur, di Jakarta, ada juga di daerah Surabaya dan lain-lain, yang mewadahi kelompok belajar lapak baca untuk anak, yang dimana kita selenggarakan kegiatan itu setiap minggu sore dari sehabis asar ya sekitar jam 4 sampai sebelum maghrib bubarnya, dengan lapak baca, dengan kegiatan mendongeng, dengan kegiatan mewarnai, dengan kegiatan calistung, belajar banyak hal yang kita ajak pengajaran yang ada di sana, terus juga mendorong para kakak-kakak pengajar. Ya kita kumpulkan anak muda yang sebagai pengajarnya itu sekitar umur 17 sampai 35 tahun. Tiap tahun kita punya pengurus itu sekitar 500 orang, karena kita sangat banyak alhamdulillahnya minat anak muda untuk mengabdikan diri untuk kegiatan literasi di anak muda. Setelah itu kegiatan ini sudah berlangsung ya sudah 5 tahun terakhir. Terus berjalannya kegiatan-kegiatan ini alhamdulillah dengan solidaritas sesama anak muda yang ada di Kalimantan Selatan, yang dimana kegiatan-kegiatan ini kita tidak ada donor ya, tidak ada donor tetap. Biasanya dari masyarakat sekitar yang bantu kita untuk membangun sekretariat, untuk ngasih alat belajar, sembako, makanan untuk adik-adik dan sebagainya macam, yang itu sudah berjalan ya sekitar 5 tahun terakhir tadi. Nah, Sekolah Rakyat ini awalnya sebuah komunitas, berkembang menjadi organisasi di berbagai wilayah, berkembang jadi sebuah lembaga yaitu Yayasan Literasi Merdeka Indonesia, yang kami lebih mengenalnya sebagai Literasi Merdeka Foundation. Jadi saya pendiri Sekolah Rakyat Merdeka, dan saya dipercaya teman-teman Sekolah Rakyat ini akhirnya berkembang jadi sebuah lembaga yaitu yayasan. Saya sekarang diminta sebagai ketua yayasan kayak gitu, Literasi Merdeka Foundation, yang sudah berdiri 1 tahun terakhir. Nah, ini sebagai pewadahan legal bahwa komunitas ini berada di naungan Literasi Merdeka Foundation. Jadi komunitas yang melahirkan sebuah lembaga legal, yang lembaga legal ini mewadahi komunitas itu lagi, yang kini kita ada 2 side program yaitu Sekolah Rakyat Merdeka membawai Sekolah Rakyat Kalsel, Kalteng, daerah-daerah provinsi lain, kota-kota yang lain juga. Terus ada side project satunya itu namanya PKBM Rakyat Merdeka. Kalau project manager Sekolah Rakyat Merdeka itu namanya Kak Maulidi. Dia domisilinya di Banjarmasin, dia mahasiswa Uniska juga. Sama koordinator Sekolah Rakyat Kalselnya itu namanya Kak Noval, mungkin beberapa kali pernah kesini juga. Di PKBM Rakyat Merdeka ada project manajernya sendiri juga namanya Kak Rere. Nah, dia yang sebagai kita minta sebagai persiapan project manager PKBM Rakyat Merdeka. Nah, kegiatan-kegiatan ini hendaknya terus kita kembangkan dari tahun ke tahun. Aku gak hanya pengen ngembangkan lapak baca ini di setiap kota, provinsi dan daerah-daerah lain, tapi juga pengen ngembangkan sebuah wadah komunitas bisa berkembang jadi wadah action dan dampak yang lebih luas. Kita bicara kelembagaan, bicara tentang sekolah alternatif dan sekolah penyetaraan paket, yaitu bentuknya PKBM. Apa sih itu PKBM? PKBM itu kan pusat kegiatan belajar masyarakat, untuk biasanya teman-teman tuh sekolah paket A, B, dan C, seperti itu.
5: Dari banyaknya kegiatan program-program yang telah disampaikan tadi ya, pastinya perlu dengan berbagai macam prosesnya juga, tantangannya juga. Nah, kita membicarakan kelas baliknya nih, kenapa jadi awal mulanya bisa terbentuk gitu ya, kakak sebagai foundernya Sekolah Rakyat Merdeka, awal mula gerakan ini dari pengalaman apa aja bisa diceritakan juga?
6: Kalau pengalaman pertama sih dulu saat saya jadi mahasiswa, saya sering kali melihat sebuah isu di masyarakat itu isunya sangat struktural. Banyak yang perlu kita ubah, banyak yang perlu kita lakukan dan sebagainya macam. Dengan latar belakang saya anak Fakultas Hukum, kuliah kemarin di Uniska S1 S2-nya, sarjana hukum dan magister hukum, tapi memperhatikan isu pendidikan, karena menurut saya pendidikan bagian penting pada perubahan dunia ini. Karena dari pendidikan aku rasa aku juga bukan orang yang tahu-tahu pinter dari lahir, cerdas dari lahir. Aku harus melalui berbagai macam proses pendidikan, yaitu sekolah dari TK, SD sampai kuliah, yang dimana itu tidak mudah. Aku percaya setiap anak tuh tidak ada yang bodoh, tapi setiap anak pasti cerdas, punya kecerdasan di sisinya masing-masing dan punya potensi di sisinya masing-masing. Nah, dimana keresahanku ini aku lakukan karena aku percaya kata Pramodya Anantatur atau Pram, didiklah rakyat dengan organisasi, yang dimana kita harus menghimpun sebuah wadah untuk melakukan perubahan struktural karena berbicara kelompok. Tapi yang perlu kita sadari juga memang perubahan diri sendiri itu penting, tapi actionnya perubahan itu tidak hanya datang dari diri sendiri juga. Kalau kita bicara perubahan struktural dan besar, itu harus dilakukan secara banyak, berkelompok, regeneratif, inovatif, dan terus berkembang. Nah itu yang saya dorong, saya bikin sebuah lapak baca di Banjarbaru, awalnya itu di RTH Masjid Agung atau taman di depan Masjid Agung itu ada taman hijaunya, terus berkembang di Banjarmasin. Setiap minggu sore kita di RTH bawah jembatan Banua Anyar, kalau ada teman-teman di sini yang mau ikut dan pengen jadi relawan mengajar dan sebagainya macam, tidak dipungut biaya, langsung aja datang ke sana, ada luang waktu sekitar jam 4 atau sekitar setelah asar, datang aja, bawa ilmu, bawa semangat, dan itu bisa kita berbagi ke adik-adik. Saya percaya para relawan dan para pengajar ini punya sisi yang hebat untuk diceritakan, punya cerita, kesan, pesan yang bisa diceritakan. Jadi itu menjadi ruang yang menarik, bahwa setiap pengalaman, minat bakat kakak-kakak pengajarnya menjadi stimulus untuk adik-adik kita untuk motivasi belajar dan menjadi sosok pemimpin ke depannya, seperti itu.
5: Oke, menjadi wadah untuk bisa belajar dan juga mengajar ya, Kak, betul. Ya. Dan ini bukan hanya sekedar niat aja, tapi harus dilakukan dengan aksi nyata tadi yang udah disebutkan juga ya. Oke, teman-teman, makin menarik aja pembahasan kita di awal, dan nanti bakalan kita bahas juga dikaitkan sama isu yang sekarang ini ya, tentang lingkungan nih. Gimana nih ya, teman-teman, literasi yang sangat begitu penting, bukan hanya sekedar membaca menulis aja, tapi juga membuat remaja tuh lebih memahami, salah satunya mungkin dikaitkan dengan persoalan lingkungan sekarang ini. Jadi buat teman-teman, jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya?
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
3: And now your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.

0: 95,2 FM. Ini Banyarwangi, teman terbaik kamu. Dan masih dengan pembahasan yang sama ya, tema berdua, satu langkah remaja, sejuta harapan untuk Kalimantan. Rakyat bantu rakyat, katanya tagline-nya ya, tema berdua. Dan masih bersama dengan Kak Wira juga. Kalau tadi ya Kak, udah kita mengenal tentang gerakannya, sekarang kita masuk lebih mendalam literasi. Ini tentu gak berhenti pada membaca dan mendapatkan informasi aja ya. Harapannya dari pengetahuan ini muncul juga nih kesadaran dari kita semua dan kemudian diwujudkan menjadi tindakan nyata. Nah, kalau dari Sekolah Rakyat Merdeka sendiri, itu kegiatannya apa saja sih, atau literasi merdeka nih untuk menumbuhkan isu lingkungan sekarang ini, salah satunya kayak kabut asap, bagaimana keterlibatan anak mudanya juga?
1: Oke, baik, terima kasih. Di Sekolah Rakyat itu kan kita aktivitas regulernya itu setiap minggu sore di ruang terbuka hijau di kota-kota, di taman-taman, yang dimana kita membangun solidaritas remaja ya, anak-anak mudanya di sana kita himpun dan berkumpul untuk mengajar bareng dan bersolidaritas. Hari ini tantangan di Kalimantan Selatan yaitu karhutla atau kabut asap yang sudah beberapa bulan kita rasakan, semua sesak napas, banyak sekali korban yang kena ISPA, sama seperti saya dulu pada saat sewaktu lahir di tahun 1997. Itu salah satu karhutla terparah di Indonesia, yaitu 97. Saya diceritain sama orang tua tuh sekitar 2 bulan gak ngeliat matahari dari lahir. Saya lahirkan di 11 September 1997, yang dimana hari ini saya rasakan lagi karhutlanya, sesaknya. Dulu saya masih sangat kecil dan mungkin baru aja lahir, sekarang sudah besar kayak gini, ngerasain tetangga, orang-orang sekitar kita, bahkan anak-anak terdampak karhutla. Nah, hari ini Sekolah Rakyat memang aktivitas kegiatan lapak bacanya itu ada beberapa momentum di beberapa minggu itu kami liburkan, karena kami menginisiasi kegiatan lain daripada mengatasi karhutla ini. Kami ini saat ini ada membuat sebuah posko dan sebuah koalisi bersama dengan teman-teman kegiatan literasi dan teman-teman lingkungan yang konsen terhadap isu karhutla ini. Sebagai bentuk advokasinya, kita membentuk sebuah wadah koalisi untuk penanganan advokasi karhutla sampai pembuatan posko ruang tahan asap, ini mana siapapun boleh berkunjung di ruang aman asap tersebut. Di Kota Palangkaraya ada beberapa posko, kantor-kantor lembaga yang sudah didekor dan direnov untuk sebagai tempat aman. Di Banjarbaru juga, di Banjarmasin juga, seperti kalau nggak salah di LK3 sama di Walhi juga. Yang dimana kita setiap hari bergiliran berjaga dan mengajak masyarakat, kalau memang keadaan semakin sulit di luar sana, boleh mengungsi kayak gitu. Soalnya kan di berbagai daerah juga intensitas ISPA-nya memang sangat tinggi, tapi ruang aman atau ruang tahan asap ini masih sangat terbatas. Padahal gedung-gedung pemerintahan yang mungkin ber-AC itu bisa difungsikan sebagai ruang tersebut kayak gitu. Gak hanya dari kita juga. Namun selain daripada itu, kita kemarin ada di sekitar kegiatan bagi-bagi masker. Bagi-bagi masker di ruang-ruang publik, yang dimana sekalian juga edukasi kepada anak-anak bahwa asap ini bahaya loh. Mungkin libur di saat asap ini baik, mereka gak sekolah, tapi pada saat diliburkan mereka akhirnya beraktivitas di luar rumah, yang harusnya diliburkan itu supaya mereka berada di dalam rumah supaya tidak terpapar asap. Itu yang menjadi tantangan kita untuk mengedukasi, pertama ke anak-anak, kedua adalah ke teman-teman yang juga kuliah dan bekerja. Sampai sejauh ini kan belum ada kesempatan atau pemberitahuan bahwa kuliah itu diliburkan, mungkin sekolah juga diliburkan, hanya beberapa sekolah yang mungkin kemarin beberapa waktu itu diliburkan karena memang asapnya di suatu pagi itu sangat parah gitu. Kalau kampus tahuku belum ada diliburkan karena ini masih hanya beberapa kampus yang masih masuk, karena sebagian kampus lain apalagi swasta itu belum ada masuk kuliah. Yang dimana aktivitas ini juga terbatas di teman-teman yang bekerja, yang dimana teman-teman bekerja juga yang kayak saya yang harus beraktivitas dalam ruangan harus saling bersolidaritas tentang pembagian edukasi di Karhutla hari ini. Karhutla hari ini itu kenapa sih? Karhutla ini sebenarnya sudah dalam keadaan, bagi saya yang pegiat lingkungan juga, sudah diprediksi dari beberapa tahun lalu bahwa akan terjadi Godzilla El Nino atau krisis iklim parah dengan karhutlanya, yang dimana mitigasinya kita masih terlihat sangat kurang. Menghimpun anak-anak muda pun hanya terbatas di anak-anak muda yang concern di isu lingkungan, apalagi ngelihat dari realisasi mitigasinya masih sangat kurang. Yang dimana ya kita peran serta anak muda harus mengisi gap-gap tersebut, mungkin sebagai pemuda, mahasiswa, remaja, yang harus ngelihat bahwa membangun solidaritas itu gak hanya sekedar membangun sebuah komunitas terus komunitas lain terhubung dengan komunitas lain atau lembaga lain terhubung dengan lembaga lain, tapi individu-individu saling terhubung untuk membangun sebuah solidaritas. Saat Karhutla ini kita mau ngapain? Kita mau bangun posko kah? Kita mau bagi-bagi masker kah? Kita melakukan kampen dan bantu ke lapangan untuk relawan penanganan Karhutla kah? Karena setahu saya sampai setahu ini ya relawan Karhutla itu ada yang dari Palangkaraya meninggal dunia, kita turut berduka cita juga. Dan sampai saat ini banyak sekali relawan atau teman-teman damkar yang masih berjuang untuk menanganin Karhutla. Kita pasti di daerah Banjarbaru apalagi daerah Landasun ini tidak pernah melihat helikopter atau pesawat itu libur untuk menanganin Karhutla kayak gitu. Nah, kita juga sebagai anak muda bisa nggak membantu aktivitas-aktivitas itu sebagai penyuruh bahwa jangan membakar lahan dulu. Menyeru supaya tidak beraktivitas di luar rumah. Kalau ada yang bakar sampah, ada mungkin membakar mungkin lahan kosong di sekitarnya, ini bukan saatnya memandang, oh ini mumpung kering, tapi ini ngelihatnya bahwa intensitas asapnya sudah sangat tinggi kayak gitu. Makanya peran serta anak muda membagikan kampanye-kampanye di komunitasnya, di ruang kelasnya, di teman-teman sekitarnya untuk ayo mendorong kegiatan ini menjadi sebuah literasi, literasi bahwa Karhutla itu bahaya, ISPA itu adalah dampak yang berkelanjutan, dan perkembangan tumbuh kembang anak ini akan dipengaruhi di saat dia kecil hari ini. Makanya kalau bisa saya mengedukasi semua pihak supaya untuk menahan diri, jangan membuka lahan, apalagi untuk kepentingan-kepentingan pembangunan perkebunan dan lain-lain, karena situasinya sudah semakin parah. Dan diprediksi bahwa Karhutla ini gak hanya selesai di bulan September, tapi sampai akhir tahun, yang dimana Karhutla ini gak hanya selesai dalam waktu dekat, tapi perlu waktu panjang, proses yang panjang. Yang di mana nanti bukan hanya tentang Karhutla dan ISPA lagi yang menjadi PR, asap ini jadi PR tentang krisis air. Air sudah semakin sulit. Nah, kita bisa nggak mengedukasi lagi kayak contohnya ini air sudah semakin sulit karena untuk penanganan Karhutla dan lain-lain, untuk tidak buang-buang air sembarangan, yang di mana mempergunakan untuk ya mandi ya sebentar aja, memakai ke WC dan sebagainya, macam pemakaian pribadi dikurangi dan lain-lain, karena intensitas air semakin tinggi. Kita tahu bahwa sumber air yang di sungai, di parit, di das itu sudah semakin berkurang. Gimana kita membangun alternatif penyerapan air kalau air yang ada ini sudah terbatas? Ya air yang ada ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk penanganan Karhutla, seperti itu.
0: Oke. Dengan berbagai macam dampak yang dirasakan juga membuat kita semuanya harus berpikir lebih bijak lagi sebelum melakukan tindakan ya kak ya. Dan untuk informasi tambahan juga baru aja nih, salah satunya kan ada beberapa kegiatan atau juga kampus ya yang ternyata itu jadi dialihkan ke daring ya kak ya. Nah ternyata juga di kampus 2 UIN Antasari baru aja hari ini dialihkan kuliah kampus 2 ke daring akibat kabut asap. Seperti yang di media sosial banyak banget juga ya, ternyata tema peluba sangat mengganggu untuk berbagai macam aktivitas belajar daripada kita belajar tapi nggak sehat nantinya. Jadi lebih baik untuk tetap belajar dan daring, bukan berarti juga diliburkan, malah ke kafe. Bisa
1: lagi,
0: ya nanti. Bisa disesuaikan dengan kebijakan juga ya, tambah berdua kalau misalnya secara daring ya berarti lebih ekstra jaga kesehatannya ya, belajarnya tetap ekstra di rumah aja juga kalau misalnya bisa ya teman gue. Nah, di tengah maraknya informasi di media sosial juga nih Kak, bagaimana sih remaja itu bisa memilah informasi ya yang menyesatkan tentang lingkungan misalnya?
1: Di sekolah rakyat itu kami punya filosofi pendidikan tuh dua orang yang kami sebagai magnet dan tokoh yang kita tuju, yaitu follow fair yang di sana pendidikan yang membebaskan, atau dalam bukunya itu pendidikan kaum tertindas, dan founding father dari pendiri dan bapak pendidikan di Indonesia itu Ki Hadjar Dewantara. Setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah, yang dimana kita harus berpikir kritis dalam keadaan-keadaan saat ini, mengajak teman-teman bukan tentang di media sosial, di movement, bukan tentang siapa yang paling maju dan siapa yang paling terlihat atau siapa yang paling terdampak, tapi kita harus melihat bahwa masalah karhutla ini hulu dan hilir. Mungkin di Kalimantan Selatan enggak seluruh kabupaten kotanya merasakan dampak karhutla. Mungkin daerah-daerah Banjarbaru, Banjarmasin, Marabahan, Tanah Laut, mungkin daerah Tapin, daerah Kota Baru, Tanah Bumbu mungkin gak merasakan hal yang sama gitu. Tapi kita tahu bahwa asap itu bisa ke arah yang lain, berdampak ke yang lain. Kayak contohnya di tempat kelahiran saya di Amuntai, karhutla besar-besaran di masa itu menyebabkan Amuntai itu terkungkung asap. Padahal Amuntai itu adalah kabupaten di atas air yang kita tuh keterima dampak-dampak dari karhutla di daerah kabupaten yang lainnya. Nah, ini kan jadi masalah struktural lagi. Kita ngelihatnya bahwa kejadian ini kejadian yang kita tidak bisa bergantung kepada satu pihak saja. Semua pihak harus terlibat, anak muda harus turun, harus mendorong dirinya terlibat di penanganan asap, untuk menyadarkan di tempat sekitarnya bahwa ayo, sudah diliburkan, sudah kuliahnya dijadikan daring atau sekolahnya diliburkan tadi, ya kurangi aktivitas di luar rumah. ISPA atau asap itu mungkin nggak buat kamu sakit 1-2 hari ke depan, tapi jangka panjangnya adalah mungkin paru-paramu akan kronis dan dampak-dampak lain berkepanjangan, kamu akan merasakan hal yang seperti itu gitu. Ya tadi kritiknya kalau sudah diliburkan, mungkin sudah daring, jangan keluar rumah, jangan ngopi atau ke kafe kayak gitu, kurangin aktivitas hal di luar. Terus juga saat ini saya lihat masih di media sosial, dan kami juga membangun solidaritas di koalisi ini, masih minim keterlibatan anak muda di luar organisasi, yang dimana padahal saya menganggap bahwa konteks individu dan kelompok, apakah kelompok, para kelompok atau sebuah orang yang berorganisasi aja yang bisa terhubung di koalisi-koalisi yang dorongnya posko, relawan, dan lain-lain. Individu pun bisa terlibat dan melibatkan diri. Masalahnya mungkin entah gak ada yang inisiatif yang bertanya, sudah diajak tapi ada yang gak mau. Itu jadi pertanyaan bersama juga, kenapa ini bisa terjadi gitu. Padahal saat ini semua orang dibutuhkan tenaga, pikiran, dan tenaganya gitu, untuk semuanya terlibat di penanganan karhutla ini. Karena anak-anak muda di sekolah rakyat juga kebanyakan perempuan dari kita punya pengajar di Banjarbaru Banjarmasin aja sekitar 200 orang, didominasi itu 80%-nya itu perempuan, dan 20%-nya laki-laki. Di literasi anak-anak yang kita ajarkan di sekolah rakyat masih terlihat minim untuk terlibatan pihak laki-lakinya, padahal ilmu parenting, ilmu keluarga dan lain-lain bukan hanya tentang urusan perempuan, tapi juga urusan laki-laki, yang dimana hari ini di sekolah rakyat didominasi oleh perempuan, tapi teman-teman sanggup kok melakukan banyak hal di luar daripada keterbatasan teman-teman laki-lakinya sedikit di saat karhutla ini, apakah yang jaga posko itu harus perempuan aja atau nanganin karhutla itu atau harus laki-laki aja? Itu karperan, turun serta bersama, saling jaga, saling solidaritas, saling ingatkan, aku rasa bisa menjangkau lebih baik dan menjawab berbagai macam masalah, apalagi di situasi karhutla saat ini. Karena karhutla, teman-teman perlu banyak orang yang terlibat.
0: Iya, seperti tema seperti kita pada itu. Hari ini juga ya, satu langkah remaja, sejuta harapan untuk Kalimantan. Jadi hal sederhana apapun yang kamu lakukan ya teman berdua, salah satunya adalah memanfaatkan media sosial. Yang mana tuh media sosial adalah informasi yang paling cepat nih teman berdua untuk menyebar. Jadi lakukanlah tindakan kamu sebaik mungkin dan sebijak mungkin ya teman berdua. Dan buat kamu yang pengen bertanya sebelum nanti kita closing statement, bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420. Kita break dulu ya kak ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Udah gak kerasa ya hampir 1 jam menemani kamu nih teman berdua di Sore Ceria bersama dengan Kak Wira ya, selaku founder Sekolah Lelaki Merdeka dan juga Ketua Literasi Merdeka Foundation teman berdua. Tadi udah kita ngobrol banyak banget nih tentang literasi, kegiatan, sampai juga bagaimana remaja bisa mengambil peran. Dan di sini juga kita belajar bahwa kita tuh gak harus menunggu melakukan sesuatu yang besar ya, karena perubahan itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana dan dilakukan secara konsisten. Terakhir nih Kak Wira, kalau misalnya ditanya setiap remaja harus diminta melakukan apa sih, satu langkah aja mulai hari ini yang paling sederhana untuk menjaga Kalimantan, langkah apa yang paling ingin Kak Wira ajak mereka melakukannya?
1: Aku pengen ngajak ke anak-anak remaja di Kalimantan Selatan dan di Pulau Kalimantan pada keseluruhannya, yang dimana peran serta kita hari ini membangun pulau kita ini dan negeri kita di Indonesia adalah pembangunan yang sesuai dengan minat dan bakat kamu. Mungkin terasa sangat sulit untuk mendorong minat dan bakat kamu di hari ini karena konteks dari kamu berpendidikan dan kerja itu sering tidak linear. Tapi dari situ mudah-mudahan kita bisa melakukan pengabdian yang tulus ikhlas dan kita bisa melakukan dampaknya. Dampak yang dirasa kamu bisa ngerjain bersama diri orang-orang terdekatmu, bersama temanmu, bersama sahabatmu, turun melakukan aktivitas advokasi di dunia kesehatan kah, di dunia pendidikan, di dunia ketenaga pegawaian dan lain-lain, di dunia literasi, media sosial yang dimana sesuai dengan apa yang bisa kamu capai kayak gitu. Jangan hanya ngelihat bahwa perubahan itu harus besar dan cepat, tapi bayangkan bahwa hidupmu itu untuk hidup generasi yang akan datang. Artinya dengan kamu menjaga lingkunganmu, menjaga hutanmu saat ini, mendorong keterlibatan anak muda untuk menjaga lingkungan supaya tetap asri, sungainya, airnya, hutannya, lingkungannya adalah untuk jangka panjang. Untuk kita dan generasi yang akan datang. Dan jangan lupa bahwa dirimu hari ini adalah anugerah yang diciptakan oleh Tuhan. Pasti hidupmu pasti bermakna.
0: Okay.
1: Pasti ada peran serta yang kamu diciptakan dan kamu harus lakukan. jangan mundur, jangan hanya duduk diam, tapi ayo berangkat. Berangkat dari kasurmu, berangkat dari tempat tidurmu untuk melakukan perubahan-perubahan yang bisa kamu lakukan walaupun kecil, dan mudah-mudahan bisa terus membesar, karena dengan kamu bisa melangkah satu dengan yang langkah yang lain, tangga satu yang dengan tangga yang lain, suatu saat kamu akan bisa melakukan gerakan yang lebih besar. Saya juga bukan anak yang pintar dari lahirnya, tapi berproses juga. Bukan anak yang cerdas dari SD SMP-nya, saya berproses juga, dan yang saya lakukan di dunia pendidikan adalah bentuk advokasi saya di isu pendidikan, yang di mana pendidikan bagi saya itu penting, dan membangun solidaritas anak-anak muda untuk literasi pendidikan, apalagi ngajakin relawan, relawan pun berdampak, kita pun berdampak, anak-anak pun butuh proses yang gak hanya sebentar, sudah 5 tahun yang saya jalani hari ini. Nah, inilah mungkin sekian dari contoh. Terus juga saya mengajak kepada teman-teman semua untuk memberikan waktu hari weekendnya di setiap minggu sore di bawah jembatan Banua Anyar, yaitu di pengajaran sekolah rakyat. Siapapun boleh ngajar, karena kita dorongnya juga setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Bukan tentang di mana tempat kita ngajar, bukan tentang apa yang kita ajarin, tapi ayo kita berbagi dengan meluangkan waktu dari sekian banyak waktu yang ada di hidupmu untuk bisa sekecil apapun jadi tempat berbagi dan tempat sharing untuk kita bisa berbagi dengan orang-orang yang kita sayangi dan kita rasakan dampaknya kepada anak-anak. Karena saya percaya anak-anak adalah aset terbesar negeri ini, harus kita jaga, harus kita rawat, dan kita juga harus terus melakukan perubahan-perubahan, apalagi perubahan struktural di dampak-dampak yang lebih besar. Sekian dari saya, terima kasih.
0: Oke, luar biasa ya Tema Perdua, dan semuanya harus bisa berperan Tema Perdua untuk bisa mencapai hal yang lebih baik lagi. Perlunya ada kolaborasi, kerjasama, dan ini untuk juga generasi kita yang akan datang ya. Ada pertanyaan dari Najmiah Tunurita 13, katanya kalau misalnya pengen ikut nih bergabung dengan Sekolah Rakyat Indonesia atau Literasi Merdeka, itu bagaimana caranya, apakah ada persyaratan tertentu dan menghubungi kemana?
1: Untuk ikut di kegiatan-kegiatan ini sebenarnya harusnya pakai periode pendaftaran sih. Okay. Kayak kepengurusan tuh biasanya kita buka di pertengahan tahun dan akhir tahun. Yang dimana itu secara kita tuh di kota itu pengurusannya tuh 6 bulan, 1 tahun itu untuk di tingkat provinsi, di tingkat project manager, tingkat wadah sekolah rakyat itu 2 tahun, dan pergantian di yayasan itu setiap 4 tahun. Nah, biasanya pertengahan tahun dan akhir tahun itu adalah proses pergantian pengurus. Tapi biasanya kita sangat membuka lebar untuk teman-teman menjadi relawan ajar. Kalau mau menjadi pengurus ya ada periode waktunya. Langsung aja datengin ke sana, ada kakak-kakak ketua, pengurus, dan yang lain-lain. Mereka sangat terbuka, siapapun boleh berbagi dan mengajar kayak gitu. Persyaratan kita itu bukan tentang good looking atau yang paling pintar dan paling cantik dan ganteng. Tapi gimana kamu bisa konsisten mengabdi dengan rentan usia 17-35 tahun. Dan mungkin banyak juga ada beberapa pensiunan guru yang Mas Wira, saya boleh gak ngajar? Saya gak ada kegiatan lagi nih setelah pensiunan guru. Boleh gak saya ngajar di sekolah rakyat? Sangat boleh kayak gitu. Siapapun boleh untuk ngajar di sekolah rakyat, karena setiap orang pasti punya keilmuan, cerita dalam hidupnya yang kita bisa bagi di sekolah rakyat. Hubungi aja di Instagram, ada Instagram Sekolah Rakyat Merdeka Kalsel atau Sekolah Rakyat Kalsel, itu di DM Sekolah Rakyat Banjarmasin, Sekolah Rakyat Banjarbaru, dan Sekolah Rakyat kota-kota yang lainnya. Ada khasnya itu logonya adalah logo bulat. Dan ada logo pulaunya gitu, tulisannya Sekolah Rakyat Merdeka. Nah, itu adalah bagian daripada kita. Nah, Sekolah Rakyat itu mungkin agak berbeda dengan Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah, yaitu Sekolah Rakyat Integrasi. Kita sekolah rakyat yang ngajar terbuka di setiap minggu sore. Jadi kehadiran kita tuh setiap minggu sore, ya itulah kegiatan kita gitu, bukan di waktu-waktu kerja gitu.
0: Jadi lumayan fleksibel aja ya untuk waktunya ya. Nah, bisa langsung aja hubungi Instagram yang sudah disebutkan Kak Wira tadi. Oke, terima kasih banyak Kak Wira yang sudah berhadir di Studio Pro 2 Banjarmasin, berbagi cerita bersama dengan Tema Perlua, dan semoga dari obrolan kita pada hari ini ya, Tema Perlua, kita semakin sadar nih bahwa menjaga Kalimantan ini dimulai dari memahami Kalimantannya juga. Jadi satu langkah untuk belajar, satu langkah untuk peduli, satu langkah untuk mengajak, dan satu langkah juga Tema Perlua untuk menjaga satu sama lain ya. Karena ketika dilakukan bersama, satu langkah remaja dari kita juga semuanya itu bisa menjadi sejuta harapan untuk Kalimantan. Sekali lagi terima kasih Kak Wila, dan untuk Tema Perlua semuanya, jangan kemana-mana, keep station aja 95,2 FM.

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Pro 2 FM.
5: Sore, ceria.
6: Sore.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 Request. Request time. Teman.

95,2 FM. Eri, banyak terima kasih untuk mantan terbaik kamu. Tadi udah kita dengerin bersama ya lagunya Sabrina Leonor Selesai yang di request oleh teman-teman di WhatsApp dari Berbinar, teman-teman fansnya dari Sabrina. Kalau fans aku siapa ya namanya ya? Soalnya nama aku Sabrina juga. By the way teman-teman, ini sudah saatnya di segmen request time menemani kamu dalam 1 jam ke depan dari jam 5 sampai jam 6 ya. Jadi buruan aja yang pengen request langsung ke WhatsApp kita di 0811511420 atau join di live TikTok kita @RRI_Banjarmasin. Bisa di kolom komentarnya pengen request apa lagunya dan juga penyanyinya ya. Nanti bakalan aku bacain dan kita puterin asalkan masih ada kesempatan list yang masih kosong untuk teman berdua yang pengen request, buruan aja lah ya. Nih ada darinya Bahrum tadi di WhatsApp kita yang udah request lagunya The Line Ujung Pertemuan, dan juga ada dari Mr. Nang yang request lagunya Mahen, Pura-Pura Lupa. Check this out.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya, aku bacain requestnya yang sudah masuk di live YouTube kita. Live YouTube, tambah perlu ah. Tadi baru aja soalnya sama Narsum ya, live-nya live YouTube. Nah kalau ini sekarang di request time lah, live TikTok tambah perlu ah. Tadi ada darinya Wahyu yang request lagunya. Bentar, kita cek dulu ya. Overnight, kita lewati berdua. Dan juga dari Purnama yang request lagunya Nabila Takiyah, Bayangan Cinta yang lalu. Check this out.

95,2 FM, Rewanya masih teman terbaik kamu, masih Rewan yang sama, perlu dua request. Dan udah banyak banget nih ya requestan di 52 yang sudah masuk. Semoga aja masih join juga orang-orang yang request tadi. Karena kalau misalnya udah request, harus dengerin ya. Masa tiba-tiba aja di ghosting, nah sakit hati dong aku ya teman berdua. Tadi ada yang request sama Cipta, Moka, Salma Sasabil, Prince Hussein, Rio Laskar, dan juga Petra Sihombing. Nah siapa nih yang belum masuk di playlist lagu-lagunya? Masih ada kesempatan satu lagu lagi ya teman berdua yang pengen request. Jadi buruan, siapa nih yang duluan? Satu lagi. Dan selanjutnya kita bakalan puterin juga lagu yang di request oleh Raja, Jagat Rasa, Samuel Cipta, dan juga dari Joe yang request lagunya Happy Mocha. Check this out.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan requestan kita udah full nih ya, teman luar, di WhatsApp dan juga di live TikTok. Jadi kita tutup dulu nih segmen requestnya sampai jam 6 nanti ya, teman luar bisa enjoy aja untuk dengerin musik-musik yang sudah di request oleh teman luar duluan tadi. Salah satunya juga tadi ada yang darinya teman luar live TikTok ya, di live TikTok kita maksud aku, Linya Kimpul yang request lagunya Salma Salsabil Berharap Pada Timur. Dan juga ada L yang request lagunya Prince Hussein, Walau Berantakan. Dua lagu menemani kamu, check this out.

95,2 FM, anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Dan udah di penghujung segmen request aja nih ya teman Rua, pukul sudah menunjukkan 17.53. Itu artinya sudah saatnya di lagu-lagu terakhir requestan dari teman Rua. Tadi ada dirinya ini Ajril ya, bener gak sih yang request? Ada gak ya masih orangnya? Dan request lagunya Sail on Seven. Dan lanjut aja ada dirinya Tika yang request lagunya Mahal Ini untuk yang bersamanya. So buat teman berdua, terima kasih yang masih stay tune. Tenang aja buat kamu yang belum sempat untuk request, nanti di malam hari jam 10 sampai jam 11 bakalan ada segmen request time lagi. So keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin teman.

0: Saksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
2: Seberapa pantas nyawa mempertanyakan, menyalahkan semua yang bisa

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Benar ya teman terbaik. Waspada kabut asin ya penyakit rumah perlua. Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan nih kalau misalnya kondisi udara kurang baik, dan tentunya gunakan masker saat bepergian, perbanyak minum air putih, dan juga tetap jaga kesehatannya. Stay healthy, stay safe ya teman ruah. Bagi pengendara juga harap lebih berhati-hati karena jarak pandang tuh dapat berkurang akibat kabut asap. Jadi mari bersama-sama kita menjaga kesehatan dan lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan juga ya. Tetap waspada, tetap sehat, dan juga utamakan keselamatan.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
2: Eh, kamu, dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget, olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
1: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Sobat Pro 2, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Saatnya aku pandang ajaran maghrib untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
1: Masih bersama Pro 2.

0: Informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: 95.2 FM, ada penyelesaian teman terbaik kamu. Dan sudah saatnya ya, aku Selina pamit teman perdua setelah dari sore tadi, mulai dari cerah ya teman perdua sampai akhirnya udah gelap aja nih di malam hari menemani kamu ya. Semoga saja juga diberikan kesehatan buat teman perdua, apalagi di suasana sekarang ini cuaca lagi kemarau, terus juga karhutlah kabut asap di mana-mana. Pokoknya jaga kesehatan. Jadi hal yang simpel adalah memakai masker ya teman perlua. Dan setelah ini bakalan ada Linda nemenin kamu di Jaga Malam STMJ. Jadi jangan kemana-mana ya. Keep stay aja 95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebelina pamit, bye-bye.
1: Sudah di ujung kisah.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang.

merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Senang sekali bisa nemenin kamu di malam ini di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Happy banget di penghujung bulan Agustus ini bisa nemenin kamu lagi ya teman Pro 2 ya. Semoga gak bosan-bosan sih dengerin Linda ya di 95,2 FM ya, atau juga yang dengerin via aplikasi RRI Digital. Dan di malam hari ini di segmen pertama kita dalam STMJ sampai tengah malam aja, kita akan nemenin kamu di segmen komenin hal-hal viral yang patut kamu bahas, kamu dengerin, dan kamu komen-komen juga teman Pro 2. Menarik banget nih soal penelitian yang dilakukan sebuah studi dari yang diterbitkan oleh JAMA Network yang mengatakan kalau teleponan sama sahabat selama 10 menit terbukti efektif buat ngurangin stres. Apa iya kayak gitu? Nah makanya yang pengen ikutan komentar boleh nanti langsung di segmen komenin kali ini.

0: lo dua pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: STMJ, sampai tengah malam aja.
6: Orang banyak berkata...

Pro 2 nyerwasin teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 nih, ngomong-ngomong soal sebuah studi ya yang mengatakan bahwa and bahwa bahwa terkait dengan teleponan tadi ya teman Pro 2 ya, studi yang mengatakan bahwa kalau kamu nih mungkin yang sering banget telepon-teleponan sama temen gitu ya. Yang mana sebuah studi yang diterbitkan oleh JAMA Network mengungkapkan bahwa praktik perawatan diri tidak selalu membutuhkan biaya mahal, melainkan bisa sesederhana melakukan panggilan telepon dengan sahabat. Penelitian mencatat bahwa rutinitas menelpon secara terarah selama kurang lebih 10 menit dapat memberikan dampak psikologis yang sangat positif. Mereka yang rutin menerima panggilan mengalami penurunan rasa kesepian hingga 20%, tingkat kecemasan sekitar 30%, dan gejala depresi yang mereda hingga hampir 24%. Wow, ternyata seberpengaruh itu ya ketika sambil mungkin sharing cerita sama teman gitu ya. Nggak perlu hal serius juga, hal-hal receh juga ya tetap bisa kok ya untuk menurunkan tingkat emosi, rasa sepi, dan ya ketawa bareng gitu.

0: see. Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
1: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
0: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
1: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
0: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman.

0: Well done. Together. In my
1: flashlight. Bro, dua hari wajar wasin teman terbaik kamu. Oke, kita masih ngomongin soal penelitian ini tadi ya, teman pro 2 ya. Yang mana pembahasannya tentang temuan ini sejalan dengan riset lain dari Jeffrey Hall dalam jurnal Communication Research yang menyimpulkan bahwa satu percakapan berkualitas setiap harinya mampu meningkatkan kesejahteraan emosional secara signifikan. Dan percakapan ini tidak harus berupa diskusi mendalam, melainkan bisa sekedar bertukar kabar, bercanda ringan, atau saling mendengarkan. Di tengah padatnya kesibukan harian, meluangkan waktu sejenak untuk ngobrol dengan orang terdekat terbukti menjadi metode pemulihan diri yang sederhana, gratis, namun sangat bermakna, teman-teman.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya. Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Ini Do, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu Do, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: Pro2RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Silakan yuk komen-komen teman Pro2 terkait akan informasi yang satu tadi ya. Terkait akan nelpon teman tuh ternyata ya sangat berguna sekali teman Pro2 ya. Bahkan cuma selama 10 menit doang loh ya. Aduh musiknya. Terbukti efektif buat ngurangin stres. Ini sudah ada komentar-komentar. Darinya Falza, apalagi yang berjam-jam ya. At Maxi, at Karti, at Amlopin katanya. Ditak-takin tuh teman-temannya ya. Ada juga dari Nisa. Lah, aku aja bisa 3 jam lebih katanya. Ya beda ya, sis. Kalau kamu yang teleponan gitu ya, Nisa ya. Mungkin 3 jam aja mungkin lebih ya. Emang gak cukup gitu ya. Tinggal baterainya doang nih, cukup enggaknya gitu. Ada juga nih, darinya Agisti01, at Ranti katanya. Susah banget. Kudu buat janji kayak mau nelpon CEO katanya. Emang sih ya, kadang temen tuh harus kayak janjian mulu gitu ya. Kalah tuh Raffi Ahmad kayaknya.
1: I dedicate this one to the one and only. You know who it is.

Tidak apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di

0: Oke, teman Pro 2, thank you banget buat yang udah ikutan komen-komen di malam hari ini ya. So, jangan kemana-mana, setia terus dengerin Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Sobat Pro 2, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Bagian Umum Sekda Banjarmasin turut memfasilitasi pelaksanaan salat istisqa yang digelar di halaman Balai Kota Banjarmasin Senin 31 Agustus 2026. Salah satu dukungan yang disiapkan adalah penyediaan karpet untuk penunjang kenyamanan jemaah saat melaksanakan salat meminta hujan tersebut. Persiapan fasilitas dilakukan sebagai bagian dari dukungan pemerintah Kota Banjarmasin terhadap kegiatan keagamaan yang menjadi ikhtiar bersama di tengah kondisi kemarau dan keterbatasan air baku.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Banjarbaru mempengaruhi aktivitas akademik Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kondisi ini mendorong pimpinan universitas menyesuaikan sistem pembelajaran, khususnya bagi sivitas akademik di Kampus 2 Banjarbaru Senin 31 Agustus 2026. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Antasari, Dr. Muhdi MAG, mengatakan perkuliahan di Kampus 2 untuk sementara dialihkan secara daring. Kebijakan ini diputuskan melalui rapat pimpinan yang digelar pada Rabu 26 Agustus 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, di tengah pembangunan jembatan darurat atau Bailey Bridge oleh Denzifur TNI AD, Polres Banjarmasin menyiapkan layanan perahu penyeberangan bagi warga. Diketahui ambruknya jembatan Sakaharang pada Minggu 30 Agustus 2026 mengganggu akses warga di kawasan Mentuil, Kota Banjarmasin. Pemko Banjarmasin bersama TNI dan Polri langsung bergerak membuka jalur alternatif agar aktivitas masyarakat tidak terhenti. Tak sekedar mengangkut penumpang, perahu berukuran besar tersebut juga dapat membawa sepeda motor secara gratis. Layanan ini menjadi solusi sementara bagi warga yang harus menyeberang akibat akses jembatan yang terputus. Sebelumnya, sebagian warga terpaksa meninggalkan sepeda motor di sisi jalan sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki atau menyeberang menggunakan perahu. Perahu penyeberangan dijadwalkan beroperasi mulai pukul 4 pagi hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, di mana layanan tersebut akan terus diberikan hingga jembatan Bailey selesai terbangun dan akses warga kembali normal. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda.

0: Tumpal Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat, ya kan? tapi Tumpal Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih Tumpal Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio Tumpal Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozi.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozi sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk? Dranya apa?
0: Apa itu ya? Kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, May Dragon.
1: Wah. Iya.
0: Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragonnya? Karena emang Medra itu?
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, nanti aku kan orang
0: Chinese?
1: Cina ya.
0: Oh, okay,
1: okay, Muslim okay. Gitu, okay, terus okay. Kasih nama cucunya ada kesan Cina-Cina.
0: Oke.
1: Okay. Tahun naga, dan ada apa ya, tahun Arab juga sih Safar, jadi Medra Ajui Saputri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Saputri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese ya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese ya nih, Meimei ya, Meimei.
1: Iya, Meimei. Dipanggil Meimei. Di sekolah sering panggil Meimei.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak itu di umur berapa tiba-tiba
1: masih
0: suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-Pelan Saja.
1: Sama lagu Melly Goeslaw Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak?
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Okay. Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock, berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-Pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu, waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N. Terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak. Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus oke, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow, tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon, Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu? Tapi bukan warna hitam?
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali yang menurut aku lumayan glamour itu kostum yang mama aku desain sendiri bentuknya, dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna power, yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink, campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyi ditentuin lagu Indonesia Jaya.
0: Dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan karena bisa jadi kayak Medran ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya? Karirnya tuh cemerlang seperti Medra, ada juga Jos, ada juga siapa namanya Rio Laksar dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen, ah kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Setelah ikutan Mina Radio misalkan.
1: Ini,
0: gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga. Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh, wah gue harus ke Jakarta nih.
1: Nah kayak terus singkat cerita udah lama di Jakarta aku. Kadang mama juga ikut kan, bulak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku, emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu, karena anak cewek. Terus aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi. Dapat juara 2, alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Kayaknya gue tahu tuh Icing World. Terus?
1: Terus di tahun 2025 awal ya, aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya?
1: Iya udah mulai.
0: Aduh kok gak naik-naik nih gitu.
1: Gini aja Iya. Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan. Tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah. Atau apa gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau gitu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahun Salma, Idol yang 12. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang ada di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku kerja di Batam, baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di idol top 14 menurut Medra?
1: Wow,
0: yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya, itu ada nggak sih?
1: Aduh,
0: cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah, aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru, dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh. Kalau idol 14 yang cowok.
1: Sebenarnya bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Enggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya.
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya? Menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Apa Medra? Bukan ya.
1: Enggak, mereka semua tuh punya kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Kuat. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih.
0: Okay.
1: Gitu. Kita saling semangatin karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak gitu. Terus misalkan
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah di talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang gak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build-in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11 kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Iya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @pro2jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempet dengerin ya lagunya. Ini tuh lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya, apa ya, jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan gak semua lagu, ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia, seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di-share mungkin, di-repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih? Kenapa kamu masih jahat sama aku? Aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau, gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini
1: ya. Ya kalau perempuan kan pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih teman berdua.
1: Kalian laki jangan jahat-jahat sama cewek.
0: tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu, Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Bukan karena ku tak mampu pergi darimu, jadi coba saja patahkan aku.
1: Wih,
0: Seribu kali
1: itu
0: udah.
1: lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda tuh
1: Oke.
0: aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 tube lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah nggak bisa dimainkan lagi kan.
1: Oke.
0: Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau
1: Oke,
0: gitu
1: oke,
0: kan.
1: oke.
0: Isinya tuh bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu. Gitu.
1: Waduh.
0: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
1: Oke. Tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal nggak? Masih inget nggak?
0: Enggak.
1: Enggak.
0: Itu
1: Ya?
0: Lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku
1: Oke.
0: tambah.
1: Oke. Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa, 82. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong.
0: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
1: Oke, suka nonton drama aja. Terus?
0: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
1: Oh gitu. Oke.
0: Tapi aku tuh suka film-film romantis.
1: Oke.
0: Aku suka film yang penuh dengan drama gitu. Karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
1: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
0: Yes, itu vocal
1: itu,
0: director.
1: Itu prosesnya gimana tuh?
0: Aku
1: pada saat
0: seneng
1: take vokal,
0: ya,
1: kenapa seneng ya?
0: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena. Ya Allah, Masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya, tipikal yang calm down. Dinginnya bukan dingin kulkas, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipikal yang dipush-push gitu. Nah
1: tipikal
0: Kak Barsena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Wah bagus, keren, jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why, jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama Kak Barsena.
1: Waduh, berarti gitu. Cocok ya.
0: Cocok, alhamdulillah.
1: Dan di part ini pada saat tag yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini.
0: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
1: Yang
0: karena,
1: bagian apa tuh?
0: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan?
1: Oke.
0: Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
1: Ya leh. Berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya, jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
1: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya.
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya. Udah pasti. Mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah
1: apa? Udah ada lagu sendiri yang lu buat?
0: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik
0: coba
1: aja.
0: Coba-coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh. keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
0: Insya Allah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta ya kan, belum pernah pacaran. Kita cinta pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra, nah Medra kan suka nonton drama nih ya kan. Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan, apa yang kayak gimana? Kalau kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
0: Tipe kalau yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke. Okay. Yang laki banget ya. Oke oke. Terus kalau kalau misalkan apa namanya looksnya, suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medra?
0: Superman.
1: Waduh.
0: Tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa Superman banget.
0: Maksudnya dan, biar kayak ada yang jagain gitu.
1: Okay.
0: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
1: Aduh, teman Bro 2 nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
2: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
1: siapa itu?
2: Kang Soleh.
1: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
2: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
1: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
2: Salah satunya.
1: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
2: Iya.
1: Oke.
2: Semuanya terbaik.
1: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
2: Aku suka banget memasak sih.
1: Memasak.
2: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
1: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
2: Cewek banget.
1: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
2: Oh, aku sering bikin Fuyunghai.
1: Fuyunghai
2: paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
1: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
2: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
1: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
2: Oh, yang paling aku
1: favorit
2: suka.
1: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
2: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
1: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
2: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
1: Iya.
2: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
1: Iya, betul.
2: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
1: Ikan siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
2: Iya, enak banget.
1: Iya, itu emang enak. Ya, masakan Cina. tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
2: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
1: Ting Hai itu apa tuh?
2: Ting Hai ku dersyangi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam. Itu aku bawa lagu Zui Chang De Tian Ying.
1: Wow, itu artinya apa tuh?
2: Artinya apa ya itu, guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
1: Gimana
2: intinya nyanyi? Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Om, Koko mau denger Koko.
1: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
2: nyawer yang pakai uang kalung.
1: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
2: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Taca Hao. Taca Warshao.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adiknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya.
0: Jadi, kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Ini cocok ya, coba ya. It's recorded.
0: Ntar coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya itu lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak. Pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu, Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

Oke, itu dia tadi Music Live Chat bareng sama Pro 2 Jakarta. Sekarang balik lagi sama Linda di STMJ. Dan acara selanjutnya kita akan ada di Community Talk. So, jangan kemana-mana. Setia terus.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Community Talk.

Radio Rari Banjar Masin, teman terbaik kamu. Dan di Community Talk malam hari ini kita pengen sharing-sharing nih teman Pro 2 ya, terkait beberapa tips untuk mencari komunitas terpercaya untuk menyalurkan donasi. Kan contohnya aja nih, dalam kasus Akar Hutla gitu teman Pro 2 ya, banyak yang open donasi gitu ya untuk bisa membantu sesama gitu. Tapi kadang ada juga yang merasa kayak ini benar nggak sih, terpercaya nggak sih gitu kan untuk tempatnya atau komunitasnya didonasikan gitu, benar-benar tersalurkan nggak sih gitu kepada yang membutuhkan gitu dan lain sebagainya gitu. Nah memang menyalurkan donasi itu melalui komunitas tentunya jadi pilihan ketika ingin bantuan sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Tapi jangan hanya melihat ajakan yang menarik atau jumlah pengikut di media sosial aja teman Pro 2. Cari tahu dulu nih, siapa yang mengelola, kemana dana disalurkan, dan bagaimana mereka melaporkan penggunaannya. Transparan nggak gitu ya? Karena perlu banget nih di era sekarang ini, apalagi udah canggih banget, kayaknya sangat disayangkan kalau sampai ada yang tidak transparan gitu ya. Melakukan pengecekan sangat membantu mengurangi resiko donasi disalahgunakan. Kamu juga nggak perlu langsung percaya gitu, hanya karena sebuah organisasi sudah lama dikenal. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan sebelum menentukan untuk donasi. Apa itu kira-kira? So, keep staying terus tentunya hanya di Community Talk.

0: teman-teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Kalian dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok kita loh.
1: Aduh, iya ya. Duh, maaf, aku kelepasan. Seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

Produser Riri Wanger Wangsin, teman terbaik kamu. Jadi ada beberapa tips yang bisa dilakukan sebelum menentukan untuk berdonasi gitu ya, teman Produser. Tips mencari komunitas terpercaya untuk menyalurkan donasi. Yang pertama, cari tahu identitas pengelolaannya. Mulailah dengan mencari informasi dasar mengenai lembaga atau komunitas tersebut. Periksa nama pengurus, alamat, kontak, serta kegiatan yang selama ini mereka jalankan. Informasi yang jelas tuh akan memudahkan kamu ya, mengetahui siapa sih yang bertanggung jawab atas penggalangan dana ini gitu. Untuk yayasan atau perkumpulan, keberadaan badan hukumnya juga dapat diperiksa melalui layanan Ditjen AHU. Pemerintah menyediakan pencarian data profil yayasan dan perkumpulan melalui AHU online. Jadi bisa tuh kamu cek-cek dulu teman Pro2 ya.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Enak banget rebahan. Sekolah lagi.
2: Kamu, dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget, olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang, coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
1: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.

Radio Anjar Wasin, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Beberapa tips lainnya dalam mencari komunitas yang terpercaya untuk menyalurkan donasi. Yang kedua, periksa rekam kegiatan sebelumnya. Jangan hanya melihat program donasi yang sedang berjalan, tapi telusuri kegiatan mereka sebelumnya melalui situs resmi atau akun media sosial yang dikelola secara jelas. Perhatikan, apakah ada dokumentasi mengenai penyaluran bantuan dan kabar setelah program selesai. Dari sana kamu bisa melihat apakah organisasi tersebut memang memiliki kegiatan yang sesuai dengan tujuan donasi. Riwayat yang jelas juga membuat proses memilih tempat berdonasi terasa lebih meyakinkan. Perhatikan juga laporan penggunaan dananya juga ya teman Pro 2, di mana lembaga yang terbuka biasanya memberikan informasi mengenai jumlah dana yang terkumpul dan penggunaannya. Nah, laporan ini tuh nggak harus panjang gitu, tapi setidaknya menjelaskan dana digunakan ini untuk apa aja gitu, siapa aja penerimanya gitu ya. Informasi seperti ini tuh benar-benar membantu calon donatur memahami kemana uang yang diberikan dan akan disalurkan. Periksa tuh apakah laporan tersebut mudah ditemukan, terus juga up to date gitu sampai program berakhir gitu ya. Kalau penggalangan dana terus dilakukan tetapi tidak ada kabar mengenai hasilnya, sebaiknya cari informasi tambahan sebelum mengirimkan uang kembali teman Pro 2. Kalau bentuk donasinya berupa uang gitu ya.

0: I know no one else can't do that. I already know. I know.
1: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
2: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
3: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
2: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
3: Iya juga sih, kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
2: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
4: Community Talk.

Pro2RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, lanjut lagi nih teman Pro2. Tips berikutnya dalam mencari komunitas terpercaya untuk menyalurkan donasi. Pastikan rekening donasi itu jelas ya teman Pro2 ya. Kalau dilakukan atas nama lembaga, pastikan informasi rekening sesuai dengan keterangan pada kanal resminya. Jangan langsung kirim uang ke rekening pribadi apalagi ya, hanya karena menerima pesan berisi ajakan bernasi. Jadi waspada nih, permintaan pembayaran yang terasa mendesak atau berubah-ubah. Kalau ragu sih, hubungi lembaga melalui kontak resmi untuk memastikan nomor rekening sebelum melakukan transferan.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, yang terakhir, jangan hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh pihak menggalang dana. Cari ulasan pemberitaan atau pengalaman donatur lain untuk mengetahui bagaimana kegiatan mereka selama ini. Informasi dari beberapa sumber tuh bisa ngebantu banget ya, memberikan gambaran yang lebih lengkap. Tapi tetap periksa asal informasinya sebelum menjadikan dasar keputusan gitu ya. Komentar anonim atau unggahan tanpa bukti nggak cukup untuk nyimpulin bahwa sebuah lembaga dapat dipercaya. Bandingkan informasi yang ditemukan dengan data dari kanal resminya. Memilih tempat untuk menyalurkan donasi membutuhkan sedikit waktu ya, agar bantuan dapat diberikan melalui pihak yang jelas. Periksa identitas, pengelola, riwayat kegiatan, laporan dana, rekening, serta informasi dari sumber lain sebelum mengambil keputusan. Dengan langkah ini, kamu bisa berdonasi dengan lebih tenang sekaligus mengetahui bagaimana bantuan yang diberikan akan digunakan. Itulah tadi sederet informasi atau beberapa tips untuk mencari komunitas terpercaya untuk menyalurkan donasi ya. Thank you banget buat yang udah simakin. Jangan kemana-mana, tetap setia terus di Prode RRI Banjarmasin. Karena setelah ini bakal ada acara yang sangat amat seru sekali buat pelepas lelah kamu di hari Senin. Keep stay tune terus di Prode RRI Banjarmasin.

0: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
1: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
0: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
1: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
0: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Produa Radio Nyerosin, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Produa. Senang sekali bisa menemani kamu di awal pekan kali ini, di hari Seninnya, bareng sama Linda di RRI Produa Banjarmasin di segmen Request Time ya. Satu gak apa lagi yang belum gabung ke TikToknya RRI Produa Banjarmasin, boleh ya langsung gabung ke RRI Produa Banjarmasin di TikToknya, atau WhatsApp ke 0811-511-420. Jadi kita bacain dulu dari jam 22 teng. Teng banget gak tuh teman Produa ya, yang udah request di malam hari itu udah banyak banget ya teman Produa ya. Yang belum gabung tuh gak apa lagi sih, cepetan. Yang mau request langsung buruan gabung. Aduh bentar nih, kenapa handphonenya jadi agak nge-lag gitu nih handphonenya nih. Oke, kita lanjut teman Produa ya. Ada requestan siapa aja nih di malam hari ini ya. Ada siapa nih yang udah request nih malam hari ini? Oke, di WhatsApp dulu deh teman Produa ya yang udah request. Ada siapa lagi nih? Ada darinya 087831 25 sekian-sekian. Darinya Fitri yang request lagu Training Season darinya Dua Lipa ya. Lanjut lagi teman Produa. Ini ada dari siapa lagi nih, bentar ya teman Produa ya. Ada Bahrum, assalamualaikum, selamat malam kakak Linda, apa kabarnya di hari ini? Bahrum dari Jakarta request lagunya The Rain, Ujung Pertemuan. Semoga kakak panjang umur, sehat selalu badannya, dilancarkan rezekinya serta usahanya. Aku stay tune di RRI Digital nih kak Linda. Oke, sip banget ya, udah stay tune di RRI Digital. Kita dengerin dulu ada Dua Lipa lewat lagunya Training Season.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Next, kita ke requestan darinya. Aku Purnama yang request lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu by Kim and Nabila Takia. Terus ada Sri Selalu yang masih semangat untuk ngetap-tapin love-nya. Gak tahu kenapa nih algoritmanya malam ini nih agak gimana gitu ya. Gak tahu deh. Kenapa gitu. Kayak telat ngebacanya gitu lah teman Pro 2 ya. Ya, jangan lupa buat yang belum gabung, gabung aja coba ke RRI Pro 2 Banjarmasin bareng sama Linda di TikTok-nya ya. Ini lanjut ke requestannya Mahalini buru-buru darinya Sria Selalu. Baru nanti kita puterin requestan My Sister. Ada Alisa Azalika yang request lagunya Hara Celah Hati.

Tunggu apa lagi nih yang belum gabung ke TikTok? Harus sih gercepin ya, daripada pada murung akhir bulan suntuk pagi-pagi udah kadang esmosi terus karena harus dihantui dengan kabut asap gitu ya. Ya udah, cobalah kita bersuka cita malam hari ini untuk menyebarkan energi positif dengan mendengarkan lagu-lagu yang enak banget buat didengar, membuat positive vibes gitu ya. Salah satunya lagunya Hara nih, yang udah di-request sama Alisa ya. Lagunya Hara, Celah Hati. Next, ada yang request lagunya The Massive, Esok Kan Bahagia. Tadi siapa yang request ya? Kita cek-cek and recheck dulu nih. Nang Boy ya. Nang Boy yang juga stay tune di WhatsApp tadi juga request deh kayaknya ya. Lagu The Massive, Esok Kan Bahagia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Request time.

Sayang sekali yang udah request tapi nggak pada stay tune live di TikToknya. Aduh, terpaksa deh kita skipin juga lagunya ya, karena kita mendahulukan yang setia gitu ya untuk di live TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin. Ada yang request lagu dari Nyalemi Sob, di request sama Yan. Terus ada Herman juga nih di Banjarbaru yang request lagu dari Ungu, Kekasih Gelapku.

Aduh, seneng banget bisa sharing-sharing gini ya sama teman Pro 2 gitu, saling belajar bahasa, saling sharing informasi juga. Apalagi ini kan kita tahu ya kasus kebakaran hutan dan lahan ini, apalagi di Banjarmasin sendiri gitu yang terkepung oleh asap, bahkan pagi tadi juga kita merasakan yang banyak ya, yang merasakan gitu dari pagi sampai jam 8 juga berasa, hampir sampai siang juga. Makanya jangan lupa keluar rumah tuh pakai maskernya ya teman Pro 2 ya. Sayangi kesehatan kalian, tubuh kalian. Jangan malas pakai masker. Paling enggak tuh bawa cadangan juga mungkin di tasnya. Disimpan di motornya, di mobilnya gitu ya. Semoga deh kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa selalu berhati-hati di jalannya ya. Keluar rumahnya juga jangan lupa berdoa teman Pro 2 ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi untuk bersemangat di malam hari ini biar selalu bisa ceria, energi positifnya, terus juga biar selalu bisa tersenyum di tengah kondisi yang seperti ini. Karena bahagia itu pilihan ya teman Pro 2 ya. Kita puterin lagu selanjutnya yang di request sama Agus Sade. Nih tadi masih ada nggak Agus Sade? Masih ada nggak nih Agus Sade? Kalau nggak ada terpaksa kita skip loh lagunya ya. Yang request lagunya Bernadia Laut Yang Tenang. Kalau Infinity sih terpampang nyata sekali, apalagi penuh dengan caps lock. Request lagu Caleb J Jalan Terbaik. Terus ada Macu juga yang request tadi lagunya Chris Dayanti, Cobalah Untuk Setia. Oke, karena Agus Sade nggak komen nih, mungkin udah nggak ada lagi di ini, kita juga nggak ada ya di tampilan penonton kita. Jadi kita puterin lagunya Caleb J Jalan Terbaik.

Oke, kita lanjut lagi nih ke requestan Pak Awal Budi ya. Ya request lagunya Raisa Roni Parulian Tetap Bukan Kamu. Terus beruntung banget nih karena yang request pada nge-skip-skipin, otomatis kita ikutan nge-skip-skipin gitu ya teman Pro 2 ya. Dan beruntungnya ada Lupus yang request lagunya Float, judulnya Sementara. Dan mungkin dua lagu tadi ya teman Pro 2 ya, karena lagunya agak panjang-panjang juga durasinya. Sekaligus aku closingan juga deh di segmen request malam hari ini ya. So thank you dan mohon maaf kalau nggak semuanya kebaca apalagi di WhatsApp ya. Thank you banget pastinya udah gabung dan setia terus dengerin Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
1: Pro 2 FM, Jazz Music, teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kesiapsiagaan bencana adalah investasi penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di masa depan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat melindungi nyawa, mengurangi kerugian material, dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga setiap individu dan komunitas. Dengan bekerja sama dan mempersiapkan diri dengan baik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana.
1: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
2: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
1: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
2: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Tratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

0: Seratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
2: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
3: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
4: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

31 Agustus 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kembali lagi besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Linda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program Dua RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyalakan siaran untuk hari ini, Selasa 1 September 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir, sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: mana?
1: Itu sedang foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Ya, paling saja mereka di tempat hilang dulu tuh mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mitigasi bencana adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan dan kesadaran kepada masyarakat mengenai ancaman bencana. Dalam penerapannya, mitigasi bencana memiliki berbagai tujuan, diantaranya adalah yang pertama, mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk. Yang kedua, sebagai landasan untuk perencanaan pembangunan. Dan ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Dengan adanya kegiatan mitigasi bencana, diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan pada saat sebelum, saat terjadi, dan setelah terjadinya bencana. Sehingga dengan demikian, peminimalisiran jumlah korban saat terjadinya bencana dapat tercapai.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
0: Kamu masih bersama Pro 2,
3: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
3: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Ah, seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
3: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
2: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
3: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
2: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
4: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Banjarmasin, ambruknya jembatan di kawasan Mantul, Kecamatan Banjarmasin Selatan pada Minggu 30 Agustus 2026 turut mempengaruhi sejumlah fasilitas yang ada di sekitarnya. Salah satunya pipa distribusi air bersih milik PT PAM Banjarmasin yang tertarik hingga melengkung saat jembatan ulin tersebut runtuh.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Banjarmasin, Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong Samsat Pembantu Handil Bakti

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih bersama Pro2,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro2.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat pagi, ini udah, subuh teman-teman. Masih subuh sih sebenarnya, dan juga menjelang pagi, menyongsong matahari teman-teman. Di depan sih udah mulai kelihatan ya, agak-agak terang. Tapi yang jelas buat teman-teman, jangan lupa buat yang mau pergian ini, pakai aja maskernya. Karena di luar tadi aku waktu berangkat berasa banget teman-teman kabut dan lain segala macam. Anyway, barengan aku Febri di pagi hari ini teman-teman menyapa kalian semua ya, sampai nanti kelaran pukul 10 dengan berbagai informasi yang pastinya penting dan juga menarik banget untuk disemakin pagi hari ini. Jadi sarapan juga ya, sarapan info teman-teman. Buat kalian yang mungkin tidak terbiasa sarapan di jam segini, ya udah sarapannya info barengan Pro 2 aja ya. Karena di jam 6 kita akan bahas terkait nih cuaca panas yang melanda kita di, bukan cuaca lah, kita emang musim kemarau ya, sepanjang dari Juni kemarin sampai nanti katanya kita akan sampai di September dan kemungkinan bisa lanjut sampai Oktober untuk musim kemarau. Nah, beberapa teman-teman mungkin ada yang gara-gara panas itu migrain, dan kenapa ya bisa sampai berpengaruh itu, nanti kita bahas ya. So jangan kemana-mana.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, kenapa cuaca panas itu bisa menyebabkan migrain, teman-teman? Alasannya ini tentunya dari kombinasi dehidrasi, paparan sinar matahari, sampai perubahan tekanan udara dan aktivitas fisik yang kita lakukan, teman-teman. Jadi kita akan bahas pertama nih dari faktor dehidrasi dulu. Jadi saat cuaca panas, tubuh itu biasanya kehilangan cairan karena keringat kita yang berlebih. Nah, kalau tidak cukup minum, jaringan yang ada di dalam tubuh kita kayak otak, kemudian yang lain itu kekurangan cairan, dan kondisi ini menyebabkan jaringan otak menyusut dan menekan saraf. Untuk itu, cukupi banget teman-teman keperluan air kalian untuk mengembalikan keseimbangan cairan dalam tubuh sehingga biasanya migrain itu mereda. Jadi ya bisa lebih ini ya, aman ya dari teman-teman sendiri. Pokoknya harus banget tuh dicek-cek lagi kalian udah cukup minum atau belum.

0: teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Selamat pagi teman Produa.

Oke, teman-teman Pro 2, pagi hari ini semoga aja ya nanti gak yang sepanas itu. Tapi mau gimana lagi, udah kemarau teman-teman. Nah, memang kemarau atau musim panas ini bisa bikin kita migrain. Salah satu faktornya adalah dehidrasi. Selain itu teman-teman, kenapa cuacana? Kenapa sih cuacana mulu? Ada apa dengan cuacana? Karena cuaca panas ini teman-teman, selain memang gara-gara dehidrasi, gara-gara paparan sinar matahari juga teman-teman. Jadi sinar matahari yang memang menyinarinya menyengat banget, ini menyebabkan kondisi fotofobia atau sensitivitas berlebihan terhadap cahaya. Nah, ini terjadi karena sinyal cahaya yang diteruskan ke otak itu terlalu berlebihan. Jadi bagus banget buat kalian yang mungkin jalan kaki atau apa, itu menggunakan kacamata hitam, topi, atau mencari tempat teduh untuk membantu mencegah migrain yang dipicu oleh paparan cahaya teman-teman.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
0: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
2: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
3: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
4: La, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
5: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
4: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
5: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
4: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
5: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
4: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Masih ngobrolin terkait kenapa cuaca panas teman-teman ini bisa bikin kita migrain. Tadi gara-gara memang dehidrasi, paparan sinar matahari, dan perubahan tekanan udara teman-teman. Jadi kayak ada badai atau cuaca panas ekstrim teman-teman. Kenapa cuaca panas mulu dah? Aku bingung banget dari tadi. Ini kayaknya gara-gara aku jujur belum sarapan teman-teman. Jadi buat kalian yang memang belum sarapan juga, sarapan gih. Biar lebih fokus teman-teman. Karena cuaca panas ekstrim ini dapat memicu migrain teman-teman. Nah, tekanan rendah bisa meningkatkan sensitivitas rasa sakit pada saraf dan otak. Dan penelitian menunjukkan migrain ini lebih sering muncul saat tekanan udara itu menurun. Jadi orang-orang yang tinggal di daerah dengan fluktuasi tekanan besar lebih rentan terhadap pemicu tersebut. Dan caranya tentunya untuk menghadapi cuaca panas, nah, selalu bawa botol air biar kalian terhidrasi ya. Terus juga bawa obat sakit kepala kalau memang udah sering dan udah parah banget. Pakai pakaian yang ringan dan longgar biar lebih sejuk dan nyaman. Pastikan menggunakan sunscreen teman-teman. Itu juga mengurangi dampak dari paparan sinar matahari. Duduk di kolam atau berenang juga dapat menurunkan suhu tubuh dan mencegah heat exhaustion. Tapi ingat dulu, kolam renang gak kejemur gak? Kalau kejemur ya mungkin cari deh yang agak lebih teduhan teman-teman areanya. Terus juga jika memungkinkan hindari beraktivitas pada jam-jam terik agar tubuh ini tidak terlalu panas teman-teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke teman-teman Prodo, abis ini jangan kemana-mana karena kita bakal menuju segmen berikutnya. Ada ragam peristiwa teman-teman di T-Zone Trending and Topic Zone. Kita akan bahas terkait kebencanaan yang memang terjadi di beberapa bulan terakhir ini, termasuk kemarau dan juga gempa yang menimpa saudara-saudara kita. Lebih tepatnya karhut lah ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tapi 95,5 FM teman terbaik kamu.

0: Dengan kondisi iklim tropis dan berada di jalur khatulistiwa, Indonesia merupakan sebuah negara dengan kondisi alam yang sangat mendukung untuk ditanami berbagai jenis tanaman dan pepohonan. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib untuk menjaga keberlangsungan hutan kita dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kerusakan hutan, seperti yang pertama, perambahan hutan. Perambahan hutan merupakan sebuah kegiatan pengalihan fungsi hutan menjadi sektor lain, seperti pemukiman atau perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat dalam skala besar atau kecil. Hal ini dianggap bahaya karena jika dibiarkan terus-menerus, hutan di Indonesia akan mengalami kerusakan. Yang kedua, kebakaran hutan. Baik melalui faktor cuaca ataupun adanya sebuah kesengajaan dari manusia, kebakaran hutan juga mampu membuat hutan mengalami kerusakan akibat api yang membakar secara massal pohon-pohon yang telah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Dan yang terakhir, serangan hama. Untuk faktor yang terakhir, serangan hama juga merupakan hal yang harus diwaspadai, karena hama yang membuat salah satu pohon menjadi mati atau rusak akan membuat pohon-pohon di sekitarnya akan mengalami hal yang sama. Melihat betapa pentingnya hutan bagi kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia, sudah sangat sewajarnya kita saling menjaga hutan yang ada di Indonesia.
1: Season, topic and trending zone.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Jam 7 ya teman-teman, kita bakal ketemuan sama info-info terbaru dari nasional maupun internasional. Dan kali ini kita akan bahas mungkin terkait bencana yang mau menimpa Indonesia dari beberapa minggu terakhir teman-teman, termasuk gempa di Flores dan tentunya Karhutla yang ada di Kalimantan dan Sumatera, provinsi Sumatera teman-teman. Jadi kita akan bahas itu. So, tetap 95,5 FM teman terbaik kamu, dan tentunya masih barengan Febri pagi hari ini. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, ini terlihat dari cuaca lumayan cerah ya dari pantauan jendela Pro 2, dan mungkin masih ada kabut-kabut yang tersisa. Jadi jangan lupa untuk pakai maskernya, kalau bisa sih masker yang punya double proteksi gitu ya, yang ada di atasnya juga, biar kalian tetap aman dan nyaman dalam berkendara maupun di luar saat beraktivitas.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

Era di Prodo menyerupasi teman terbaik kamu. Aduh, ini beneran belum fokus teman-teman. Sorry banget ya. Dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah teman-teman atau Kemendikbudsman, ini mencatat gempa bumi Flores itu ternyata merusakkan 1918 satuan pendidikan. Dan bencana alam ini juga menyebabkan sebanyak 665 sekolah itu mengalami kerusakan berat pada bangunan fisik dan menyebabkan sebanyak 441.000 murid ini harus terhenti mengikuti kegiatan pembelajaran sekolah. Dan pemerintah bersama berbagai lembaga tentunya langsung bergerak cepat ya memulihkan layanan pendidikan di lokasi terdampak. Dan petugas tanggap darurat ini berhasil membuka akses menuju 22 sekolah yang sebelumnya belum terjangkau bantuan dan memverifikasi sebanyak 630 sekolah yang tercatat ini memiliki selisih kategori kerusakan bangunan. Salah satunya di Kabupaten Manggarai teman-teman, ini sebanyak 381 sekolah dan 1887 kelas dari kerusakan yang lumayan parah ya yang terdata. Nah, fasilitas pendidikan juga melanda, kerusakan ini juga melanda Kabupaten Nagekeo yakni sebanyak 1487 kelas serta Manggarai Timur teman-teman. Dan data laporan pada 23 Agustus kemarin ada sebanyak 6927 ruang kelas ini mengalami kerusakan berat. Selain itu sebanyak 48164 warga ini terpaksa mengungsi akibat tempat tinggal mereka terdampak bencana. Jadi emang parah banget teman-teman, dari gempanya juga besar banget dan melihat dari kerusakan-kerusakan yang terjadi ini semoga cepat bisa diatasi dengan sekolah-sekolah darurat yang bisa dibangun segera, karena mengingat ini awal-awal pembelajaran pastinya perlu fokus yang kuat ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin sudah menanjak ke jenjang berikutnya.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana kek?
1: Wah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
5: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
6: Astaga, mampu. Bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
7: Saya harus buru-buru ya, mampu.
5: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
8: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kemarin sempat kejadian di Nepal, teman-teman, yakni banjir bandang yang dari video yang beredar ini luar biasa dampaknya. Dan syukurnya teman-teman, ini dari Kemlu memastikan 51 WNI di Nepal aman dari banjir bandang, teman-teman. Nah, dari Kementerian Luar Negeri RI memastikan seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah Nepal dalam kondisi baik dan tidak menjadi korban banjir bandang serta tanah longsor yang melanda wilayah perbatasan Tibet, teman-teman. Berdasarkan pemantauan terbaru per hari kemarin di 31 Agustus 2026 terdapat 45 WNI residen dan 6 WNI turis yang berada di wilayah Pokhara. Nah, hingga hari ini tercatat memang dari 2.426 orang ini masih dinyatakan hilang, sementara 4.451 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan sebanyak 101 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit, teman-teman Pro 2. Jadi dari Kemlu mengingatkan juga WNI yang melakukan perjalanan ke wilayah perbatasan Nepal-Tibet ini meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan otoritas setempat dan menghindari wilayah terdampak serta memantau informasi dari sumber resmi karena kita masih belum tahu apakah ada hal-hal lainnya yang perlu diwaspadai.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat, seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
2: T-Zone, Topic and Trending Zone.

Info cuaca di pagi hari ini teman-teman, untuk 1 September banget memulai awal bulan teman-teman. Perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan, kita mulai dari tanah laut dulu seperti biasa dengan udara kabur. Jujur aku masih sekarang tuh bingung prediksi cuaca BMKG dengan nama udara kabur tuh maksudnya ke arah mana nih. Jadi memang sekabur itu ya, kayak belum terlalu jelas teman-teman. Dari tanah laut diikuti dengan Kota Baru sama udara kabur, kemudian untuk Kabupaten Banjar. Nah, ini ada sedikit perubahan dari BMKG. Jadi sekarang memang terlihat kayak selain memang tadi ada udara kabur, ada cuaca yang baru, yakni kabut asap teman-teman. Dari Kabupaten Banjar, Barito Kuala itu sama kabut asap. Kemudian Tapin ini mengikuti Kota Baru ya, udara kabur. Hulu Sungai Selatan juga, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara sama-sama udara kabur. Namun untuk Tabalong ini cerah dan terang benderang sekali dari prediksi cuacanya. Tanah Bumbu udara kabur, Balangan juga udara kabur. Nah, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru sama-sama kabut asap. Jadi buat teman-teman yang berada di sekitaran Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru atau mungkin mau beraktivitas di antaranya, ini perlu banget memakai masker dan juga menyiapkan dari perangkat lainnya ya yang bisa membantu teman-teman untuk menjalani hari tanpa harus terganggu kabut dan asap teman-teman.

0: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara, baik melalui kayu dan produk non-kayu, hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Season, Topic and Trending Zone.

Oke, nomor 2. Tadi kita udah bahas terkait dari beberapa bencana yang terjadi di nasional maupun internasional, teman-teman. Dan juga salah satunya adalah Kalimantan dan Sumatera, teman-teman, yang sedang terjadi karhutla. Dan tim gabungan ini berhasil memadamkan kebakaran hutan seluas 100 hektar di Tahura Senami, Kabupaten Batanghari. Kementerian Pekerjaan Umum juga mengerahkan sarana pendukung air untuk menangani karhutla di Kalimantan serta Jambi. Dan Kementerian Lingkungan Hidup memantau pergerakan asap lintas negara bersama negara tetangga secara terpadu. Karena memang dari karhutla yang terjadi di Kalimantan maupun Sumatera ini mulai menyebar ke negara tetangga, lebih tepatnya ke Malaysia, teman-teman, yang dari beberapa cerita di media sosial memang mereka merasakan sudah sedikit dampaknya dari asap yang ada di daerah kita. Semoga aja cepat selesai, teman-teman, karena mengingat kemarau masih panjang, semoga aja juga udah mulai banyak yang sadar untuk tidak membakar lahan, tidak membakar sampah sembarangan, dan tentunya membuang puntung rokok dengan baik dan benar. Habis ini jangan kemana-mana karena kita bakal ketemu sama Prodo Hitlist di jam 8. Kita akan bahas terkait entertain dan lainnya, tentunya buat menemani teman-teman semua di pagi hari ini. Masih barengan aku Febri di T-Zone, Trending and Topic Zone. Kau curi lagi.

0: Tidur.
1: Belum tidur?
0: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
1: Pikiran apa sih?
0: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
1: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
0: Iya ya.
1: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
2: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
3: Season, topic and trending zone.